0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewan LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Serta udara untuk Indonesia.
1: Nah, beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diperoleh oleh aparat polisi dan aplikasi. Ini akan mengikuti dan akan membantu proses yang ada di sini. Ada proses percepatan perbaikan pelayanan.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap perusahaan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Heruluma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih langsung, lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 prediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi masuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November, dan 266 zona musim pada Desember. 429 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normal. Ya, Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya. Karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB menggunakan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
6: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Kita Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, Kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita ya bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2027 menjadi topik editorial RI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tangguh dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,9% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, Sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Tamasa Thailand pada Kamis 8 Oktober 2020. Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Palembang bersama tugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian, kita ikuti Polantas Karib Pro 3.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dan program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terkasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

Ya baik pendengar, kita telah mengikuti tadi ya, ada warta berita sentral yang kita siarkan langsung dari Pro 3 RRI. Pendengar, kita telah kembali ke Pro 1 RRI Talking On di 93 MHz. Pendengar, jangan kemana-mana, saat lagi tepat pukul 7.30 kita akan bergabung dengan rekan-rekan Sekorwil 17 dari. Kita akan bergabung di Kabar Aceh.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

0: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dalam Kabar Aceh ya, dari Sekorwil 17 ada Menace, Loksmawe, Melambuh, Takengon, dan juga Sabang dan Singkil. Dengar, kita akan segera bergabung.
1: Baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 8 Oktober 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya. Itu kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Namun menjelang siang hingga sore hari itu memang adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, juga kami prediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Singkil, Sebulu Salam, Aceh Tenggara, Gayo Luas dan sekitarnya. Yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore hingga malam hari juga ada potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur ya, dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk rata-rata wilayah kita berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Kemudian untuk titik panas ya, yang terpantau untuk edisi hari ini terdapat satu titik panas yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Ya, seperti itu Bang.
2: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di provinsi hari ini Bang?
1: Ya, untuk himbauannya terus hari ini mungkin khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Sebulu Salam, Gayo Luas, serta daerah Aceh Tenggara, potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih memungkinkan terjadi, dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja. Yeah.
2: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini Bang Deddy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Info cuaca.
2: Baik, apa kabar buat teman-teman Sekorwil 17 ya, di pagi hari ini Anda saja mengikuti informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang disampaikan oleh Bang Dana. Baik, di pagi hari ini ada rekan-rekan dari Korwil 17. Di pagi hari ini ada Rizka di Sabang ya, Joneru di Melabuh, terus ada Bang Ari di Takengon,
4: iya,
2: Muksim Bintang di Singkil, dan Dewi Mohata di Loksmawe. Mungkin kita mulai dari Loksmawe dulu ya, bersama Dewi Mohata. Assalamualaikum.
5: Ya, Waalaikumsalam. Marso, apa kabar?
2: Ya, sehat. Pagi hari ini Loksmawe cuacanya seperti apa, Kak?
5: Oh, cuaca pagi ini untuk Loksmawe ini ya mendung ya. Mendung ya. Rata semua sepertinya, hampir keseluruhan.
2: Ya, tapi Kak Dewi sehat kan?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat, ini tidak hadir ini.
2: Iya. Lagi musim sakit nih, Kak. Saya pagi tadi sempat meriang sebelum pergi dinas.
5: Meriang, merindukan kasih sayang mungkin ya.
2: Waduh. Baik. Okay. Ada informasi apa nih dari Loksmawe? Silakan.
5: Baik, terima kasih Arso. Jadi kita ada informasi, jadi untuk hari ini insya Allah nanti ya, di hari ini tepatnya di hari Kamis, ini akan dilakukan, yaitu pelantikan daripada 47 kecik terpilih hasil piciksung di Kota Lok Semawe. Jadi pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Lok Semawe, Sayuti Abu Bakar, di Harun Convention Cunda setelah seluruh tahapan pemilihan dinyatakan selesai. Jadi sebanyak 47 gecik terpilih berasal dari 47 kampung dengan total 146 calon yang sudah mengikuti tahapan Pilceksung 2026. Dan yang terpilih nanti ini sebanyak 47 gecik ini juga dilantik hari ini. Dan semoga saja kelancaran hari ini kita doakan. Dan mereka juga sempat kemarin melakukan geladi bersih, dan pemerintah Kota Lok Semawe juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung atau DPMG setempat pada tahun 2026 ini juga menggelar pemilihan gecik langsung atau pilceksun secara serentak ini, teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa YouTube, di 47 gampung atau desa dari total 68 gampung di Kota Lok Semawe. Nah, di mana tahapan pilceksun sudah dimulai sejak akhir Juli lalu, yakni berupa pengambilan formulir pendaftaran bagi calon ataupun bacalon gecik atau kepala desa. Dan pastinya setelah berkas lengkap, maka pada awal Juli 2026 lalu ya, bacalon gecik ini mulai mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan gecik P2K gampung masing-masing. Dan hari ini sesuai yang diatur pada Peraturan Wali Kota Lok Semawe nomor 30 tahun 2022 tentang pemilihan gecik serentak. Jadi insya Allah hari ini mereka akan dilantik oleh Wali Kota Lok Semawe. Begitu Arso, informasi dari Kota Lok Semawe.
2: Baik, terima kasih Kak Dewi dari Lok Semawe. Kita ke Bang John di Melabu. Apa kabar Bang John?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
2: Di Melabu cuaca pagi hari ini seperti apa Bang John?
3: Duh, pagi ini cerah berawan nih.
2: Cerah berawan ya?
3: Iya.
2: Jadi tidak berpeluang hujan Bang ya?
3: Untuk saat ini belum ada tanda-tanda nih untuk hujan di pagi hari ini.
2: Baik, ya. Jadi untuk beraktivitas juga cukup baik ya pagi hari.
3: Baik, cukup baik, berjalan lancar gitu.
2: Ada informasi apa nih dari Melabu Bang? Silakan.
3: Baik, dari Melabu Aceh Barat, Dinas Perhubungan ini, Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan surat edaran SE terkait pengaturan dan layanan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di Aceh Barat. SE tersebut ditunjukkan kepada pimpinan PT Pertamina Patraniaga Full Melabo, pimpinan SPBU Manero, pimpinan SPBU Merubo, pimpinan SPBU Kota Padang, dan pimpinan SPBU Suak Raya. Jam layanan BBM tersebut, khususnya jenis solar, dilaksanakan mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai. Bupati Aceh Barat, melalui Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Adrian Murni, mengatakan bahwa pengaturan jam layanan penjualan BBM bersubsidi jenis solar dimaksudkan untuk membangun situasi transportasi yang aman dan nyaman, khususnya pada jam sibuk. Dan upaya ini didasarkan pada hasil koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, Pertamina, dan juga pengusaha SPBU lain, dan membuat surat edaran secara bertahap. Disub juga akan melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengawasan bersama, jelas Adrian. Adrian jelaskan untuk kendaraan yang akan mengisi BBM solar bersubsidi baru boleh mengantri pada pukul 16.00 WIB. Sementara untuk pengisian baru akan dilayani oleh SPBU pada pukul 19.30 menit. Pemberlakuan jam layanan pengisian BBM subsidi tersebut tidak berlaku bagi angkutan umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, karena angkutan umum tersebut masuk dalam kategori kendaraan yang dikecualikan. Adian meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung program tersebut karena merupakan bagian dari ikhtiar dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, khususnya bagi anak-anak sekolah, orang tua, para pekerja, pemilik kios, dan semuanya lapisan masyarakat. Itu informasi dari Melabu.
2: Baik, terima kasih Bang John dari Melabu. Kita ke Bang Ari di Takengon. Apa kabar Bang Ari?
0: Alhamdulillah baik, Bang Arso. Suaranya jelas terdengar, Arso?
2: Sangat jelas sekali bang.
0: Sangat jelas karena ya alhamdulillah bang, karena kebiasaan kita di suara nih.
2: Baik, Takengon, cuacanya seperti apa hari ini bang?
0: Takengon hari ini di luar studio kelihatan mendung-mendung manja ini bang. Ya mungkin dari BMKG yang tadi pagi juga kami hubungi, katanya sih kemungkinan siang ke sore ini bakalan hujan.
2: Hujan.
0: Iya bang.
2: Ini Takengon kalau hujan makin dingin bang ya?
0: Dinginnya plus-plus bang. Dinginnya terlalu bang.
2: Baik, silakan.
0: Iya baik.
2: Ada informasi apa bang dari Takengon?
0: Iya baik, untuk pendengar dan pemirsa dari RRI Net, kami sampaikan berita dari Blang Kejeren. Banjir menggenangi sejumlah rumah warga di Desa Sekuelen, Kecamatan Blang Jerango. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Gayo Luas pada Rabu 7 Oktober 2026. Luapan debit air sungai dan drainase menerjang pemukiman warga di Desa Sekuelen. Air membawa material lumpur yang kemudian menggenangi sejumlah rumah warga. Pusdalop PB BPBD Kabupaten Gayo Luas melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jumlah rumah yang terdampak masih dalam pendataan tim lapangan. Banjir juga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Kondisi terbaru di lokasi masih dipantau oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Gayo Luas. Personel Pusdalop PB dan TRC BPBD Kabupaten Gayo Luas terus melakukan pemantauan. Mereka juga bersiaga selama 24 jam untuk mengantisipasi perkembangan kondisi. Pusdalop PB BPBD Gayo Luas menyatakan informasi perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala. Demikian informasi dari Gayo Luas Bang Arso, karena mungkin sebentar lagi mungkin jika sudah ada update-nya akan kita update kembali di kbrn.rri.co.id di Takengon. Iya, kami baik, kembalikan ke Bang Arso.
2: Bang Ari.
0: Siap, terima kasih Bang.
2: Kita ke Sabang ya, dari Takengon kita ke Sabang bersama Rizka. Apa kabar Rizka pagi hari ini?
4: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, apa kabar?
4: Ya. Alhamdulillah sehat. Ini di Sabang juga cuacanya pagi ini terpantau masih cerah berawan ini, Bung Arso.
2: Saya lihat di dalam studio Sabang ini cuacanya manja sekali ya, agak-agak mendung gitu ya.
4: Iya, tapi memang dari semalam dari aplikasi cuacanya sudah diingatkan akan hujan ya, tapi untuk sekarang cuaca masih aman-aman aja nih.
2: Aman ya. Baik, ada informasi apa dari Sabang Rizka, silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Dari Sabang kita punya informasi ini mengenai harga cabai di Kota Sabang yang kembali naik hingga mencapai Rp90.000. Dan sebelumnya harga cabai merah ini juga naik Rp70.000 per kilogramnya, dan sekarang naik lagi menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi hasil panen yang terbatas dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain itu, memasuki bulan Maulid ini juga meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap cabai, sementara pasokan dari Lambaro Aceh Besar

pendengar, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis ini untuk Zoom meetingnya terputus. Kita coba untuk hubungkan kembali. Baik pendengar, untuk kabar Aceh kita akhiri saja karena berita dari Takingun sudah kita sampaikan, dan juga di saat kita sedang mendengarkan informasi dari Sabang ada kendala teknis sehingga proses untuk di kabar Aceh sekorwil 17 terputus secara tiba-tiba. Pendengar, terima kasih telah mengikuti kabar Aceh. Untuk kabar Aceh kita cukupkan.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Pendengar, kembali kita ke RRI Rima Raya karena kita sudah dengarkan kabar aja di RRI Pro 1 Takengon dan juga tadinya sudah mendengarkan informasi dari dalam maupun di luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rima Raya. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami bawakan satu informasi terkini di lintas informasi, hadir dua lagu berikut ini yang kami bawakan ke Ruang Negara sesaat lagi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baiklah pendengar, satu informasi terkini kami sampaikan ke rekan-rekan Anda di Lintas Informasi. Mantan Direktur PT Pitu Rumegayu Energeto PRGE Ilham Iskandarsyah kini terancam PUI 8 tahun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Tuntutan tersebut telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Banda Aceh Senin 28 September tahun 2026. Hal ini sebagaimana tercantum dalam website Sistem Informasi Perkara atau SIPP Rabu 7 Oktober tahun 2026 kemarin. Selain hukuman penjara, JPU menuntut Ilham membayar denda Rp300 juta dengan ketentuan subsidi 100 hari kurungan. Tak terhenti juga di sana, terdakwa juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp579.628.183. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi di pagi hari ini. Anda bisa ikuti Lintas Informasi di siang nanti tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya, frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Tetaplah bersama kami karena saya masih temani rekan-rekan Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya di hari Kamis ini, kami bawakan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Seperti biasa kami akan bawakan ke rekan-rekan Anda selama 2 jam ke depan. Anda bisa nantikan cek fakta, nanti bisa kami sampaikan ke rekan-rekan Anda di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya lagu-lagu berikut sebelum informasi nanti kami sampaikan untuk Anda.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

Baik, pendengar, sudah saatnya satu informasi kami sampaikan di pagi hari ini terkait dengan ISG diperkirakan sideways seiring melemahnya bursa saham global. Indeks harga saham gabungan ISG diperkirakan akan sideways dalam perdagangan hari ini setelah terkoreksi hari sebelumnya. Bursa saham di Amerika Serikat dan kawasan Asia melemah dalam perdagangan Rabu 7 Oktober tahun 2026 kemarin. Pelaku pasar waspadai naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan juga harga minyak.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Pendengar di manapun Anda berada, kami masih menyampaikan informasi yang bisa kami bawakan ke rumah negara Anda. Kali ini pendengar terkait dengan KBRI Tokyo perkuat kapasitas Indonesia kebangkitan energi nuklir. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Indonesia dalam penguatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab untuk tujuan damai. Kegiatan tersebut juga sejalan dengan memeredum kerjasama Indonesia-Jepang di sektor energi nuklir yang ditandatangani pada 15 Maret tahun 2026.

0: mau dibuang kemana sampah tuh?
1: Anu di sana itu.
0: Tahu enggak, sampah merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan sampai saat ini. Bahkan di beberapa negara maju telah membuat peraturan tegas bagi mereka yang suka buang sampah sembarangan. Tapi banyak orang yang masih suka melanggar peraturan tersebut. Jadi jangan nambah masalah lah, Kak.
1: Apaan sih? Aku kan mau buang sampah di tong sampah sana.
0: Oh, kirain mau buang sampah sembarangan. Soalnya kan, Kak, banyak tuh orang-orang yang masih buang sampah di tempat yang sudah dikasih tulisan dilarang buang sampah di sini. Di negara berkembang seperti di Indonesia, masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Akibatnya, sampah menjadi bau, menumpuk, membusuk, kotor, dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Selain itu, membuang sampah di sungai juga dapat mengakibatkan banjir, sekaligus sebagai penyebab pencemaran air yang dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu tanggung jawabmu.

Halo? Perasaan? Baper ya? Suka. Kita kan temen. What?

Baik pendengar di Merapun Anda berada. Untuk berikutnya kami masih putarkan lagu-lagu ke harmonika Anda dan Anda bisa menantikan Jaya Pakta karena 10 menit ke depan nanti kami sampaikan satu informasi ke harmonika Anda.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi di cek fakta, dan untuk informasinya terkait dengan foto Gibran tunjukkan di jasa adalah peristiwa baru adalah hoax. Nah, pendengar, untuk fakta sendiri, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id ini, foto tersebut diambil pada 26 November tahun 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Wards di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyebutkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada tahun 2026. Karena pakar tersebut di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLT atau sederajat. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cepak lainnya di stasiun Laporodangdut nanti di pukul 18 di RRI Pro 1 Rimaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, masih dengan saya sendiri penonton yang masih kami temani Roni Karana dengan hiburan berupa lagu-lagu dan juga informasi yang bisa kami bawakan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, semangat untuk pendengar yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan tentunya selamat istirahat bagi pendengar yang sedang mengambil cuti ataupun yang sedang bersantai-santai sambil menikmati kami dengan secangkir kopi kayu. Dan semoga pendengar hari-hari Anda berjalan dengan lancar juga, dan hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju ke tujuan, semoga Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar, kami kembali putarkan lagu-lagu pop Indonesia ke rumah dengar Anda sebelum satu informasi kami sampaikan di pagi menjelang siang ini.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Baik, pendengar, di Umara Penanda-Penanda, waktu terus berjalan. Kami masih sampaikan informasi ke pendengar Anda di Radi Pro 1 Rimbaraya. Dan pendengar, informasinya mengenai warga keluhkan pelayanan publik masih meminta dokumen fisik. Warga di Aceh Tengah yang enggan disebut namanya mengeluhkan masih adanya pelayanan publik yang meminta dokumen fisik atau fotokopi meskipun masyarakat telah memiliki dan menunjukkan identitas kependudukan digital atau IKD. Warga berharap masyarakat sudah memiliki IKD dapat dilayani tanpa harus kembali menyerahkan dokumen fisik yang datanya telah tersedia secara digital. Menurutnya, hal tersebut penting agar pemanfaatan IKD benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sementara bagi warga yang belum memiliki IKD, permintaan dokumen fisik nilai masih dapat diterapkan sesuai kebutuhan pelayanan. Warga juga meminta seluruh penyelenggaraan pelayanan publik baik di kesehatan, perbankan maupun lain-lainnya memahami dan menerapkan pemanfaatan ke IKD. Pemahaman tersebut diharapkan tidak hanya memiliki petugas pelayanan tapi juga memiliki perhatian pimpinan masing-masing instansi. Warga berharap kehadiran IKD benar-benar mempermudah pelayanan dan mengurangi kebutuhan masyarakat membawa dokumen fisik. Sementara itu, Dukcapil Aceh Tengah menilai penerapan identitas kependudukan digital harus dilakukan secara bertahap dan memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan melalui layanan digital. Namun, belum seluruh layanan publik saat ini terintegrasi dengan sistem IKD, kondisi tersebut membuat pelayanan pada tertentu masih diminta menunjukkan dokumen kependudukan dalam bentuk fisik atau menyertakan fotokopi sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Seiring dengan perkembangan sistem digital tulis akun media sosial Dukcapil yang dipimpin oleh Aulia Putra, integrasi layanan terus didorong agar penggunaan dokumen fisik dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin dikurangi. Masyarakat juga diharapkan memahami bahwa penerapan IKD masih berlangsung secara bertahap, sehingga persyaratan administrasi pada setiap layanan dapat berbeda sesuai dengan sistem yang telah terintegrasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Masih bersama kami di Erodi Pro 1 Rimaria, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan sebuah informasi yang bisa kami bawakan dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di pagi hari menjelang siang terkait dengan Kemendag salurkan bantuan pemulihan KUA dan lembaga keagamaan di Aceh. Kementerian Agama menyalurkan bantuan lebih dari 9 miliar rupiah untuk rehabilitasi KUA, pengadaan peralatan dan mobiler, serta bantuan dari lembaga organisasi kemasyarakatan Yayasan Majelis Taklim terdampak banjir di Aceh. Bantuan diserahkan secara simbolis Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Abu Rahmat saat kunjungan di kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tamiang Rabu 7 Oktober tahun 2006. Total bangunan rehabilitasi KUA, peralatan mesin dan mobiler mencapai 6,51 miliar rupiah, sedangkan untuk bantuan dari lembaga ormas Yayasan Majelis Taklim sebesar 2,49 miliar rupiah. Abu Rahman mengatakan bantuan tersebut merupakan amanah dari pemerintah dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dan sementara itu, pendengar, Kepala Kanwil Kemenag Aceh Acahari mengatakan jajaran Kemenag Aceh terus melakukan gotong royong membersihkan fasilitas keagamaan dan pendidikan pasca bencana. Sebelumnya, Kemenag juga telah menyalurkan bantuan 11,628 miliar rupiah untuk memelihara masjid dan musala terdampak bencana di Aceh. Dan sudah kami sampaikan proses terakhir ke Ruang Nikarada di pagi menjelang siang. Anda bisa dengarkan kembali nanti informasi di siang nanti dan juga sore. Dan untuk informasi lainnya bisa Anda ikuti dan bisa Anda simak informasinya di rrd.co.id, website resmi RRD. Bisa juga menginstal aplikasi RRD Digital ataupun RRD News di Google Play Store.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita tinggal sedikit lagi, 3 menit tersisa. Dan mendengar, terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah temani kami dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawakan ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Cipro yang akan temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz hingga pada pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian barat. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata. Dan saya pada nara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada ya. Oke, baik pendengar, kembali hadir bersama Anda dalam program Kita Indonesia, ruang dialog yang mengajak kita mengenal, memahami sekaligus menjaga berbagai kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan bahasa, tradisi, adat istiadat, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah kekayaan budaya masyarakat Gayo, termasuk tradisi tutur yang sejak dahulu menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Tradisi tutur juga bukan sekedar cara menyampaikan cerita. Di dalamnya terdapat nilai-nilai keturunan, nasihat, sejarah, adat, pendidikan karakter hingga kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Gayo. Namun di tengah perkembangan teknologi, pendengar, perubahan gaya hidup dan semakin kuatnya budaya digital, tradisi tutur tentu menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana agar tradisi ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda? Oke, baik pendengar, untuk membahasnya telah hadir bersama kita di ujung telepon ya, ada Kakanda Ampera G STMT yang juga merupakan seorang pemerhati budaya. Baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Bang Ampera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Cibro.
0: Guna kabar Bang, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Beri nih Bang, ngono sa waktu ku RRI Rimba Raya nih.
1: Siap.
0: Oke, okay. Mungkin kita ngok langsung Bang gak?
1: Bahasa Gayo ke bahasa Inggris atau bahasa sana?
0: Nguk campur-campur abangku. Oke, baik Bang, sebagai pembuka nih, mungkin nguk jelasin ku pendengar kita Bang. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tradisi tutur Gayo? Dan mengapa tradisi memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Tanah Gayo nih Bang?
1: Iya, sangat bagus pertanyaan Bas Cibro ini. Artinya kita bisa memahami budaya lokal Gayo ini, terutama dulu kita gali Pak ya.
0: Iya.
1: Kenapa itu punya tutur sapa? Tutur itu adalah sebutan atau penghormatan ya. Ya, penghormatan kepada secara vertikal, horizontal gitu maksudnya apa dalam tutur Gayo itu kalau kita lihat strukturnya Pak.
0: Iya.
1: Jadi tutur ini sudah dibangun sejak Indatu Urang Gayo. Dia punya nilai-nilai semua positif Pak.
0: Iya.
1: Tidak ada negatif.
0: Karena
1: itu berkaitan erat dengan adat atau resam lain, misalnya kaitannya dengan Sumang Kemali.
0: Yeah.
1: Itu berkaitan dengan tutur Pak, kalau kita kait-kaitkan memang itu harus satu kesatuan dalam adat Gayo itu.
0: Iya.
1: Makanya tutur itu perlu dijaga sebenarnya.
0: Iya.
1: Jangan nanti apa kata orang tinggal kenangan, bahkan bisa terhapus karena asimilasi ataupun urbanisasi
0: ya, betul.
1: Urbanisasi itu bisa menyebabkan tutur atau adat Gayo itu bisa menjadi punah gitu.
0: Iya. Oke, baik. Mungkin
1: itu secara garis besarnya apa?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke,
1: lanjutkan.
0: Oke, baik Bang, kalau kita melihat untuk tradisi tutur sendiri kan harusnya ini kan diwariskan dari generasi ke generasi saat ini ya. Seperti Abang tadi menyebutkan bahwa ada hal-hal yang terjadi pergeseran, entah itu asimilasi, pergeseran budaya, sehingga banyak tutur-tutur ini yang mungkin saat ini kita melihat rancu ya di kehidupan masyarakat Tanah Gayo. Ini saya Bang ngemeh berbunda bewe nih Bang. Angger ke ku adik ni betang meh pokok rata bewe ni. Ke menurut abang nih Gerke, apa nilai-nilai yang terkandung di balik tutur itu sendiri Bang? Kalau kita mungkin belajar secara filsafat, mungkin bisa dicerita pentingnya seperti apa ya, mengapa tradisi tutur menutur ini harus kita pertahankan terus nanti sampai nanti ke generasi-generasi berikutnya.
1: Iya. Iya, baik Bang Cibro. Mengingat kita hidup ya, apa itu penting. Hidup di dalam budaya lokal Gayo itu kita gali dulu sejarahnya.
0: Iya.
1: Kenapa itu penting? Karena terbentuknya budaya Gayo itu tidak lari dari sabda-sabda Rasulullah Al-Quran.
0: Oh.
1: Makanya adat Gayo itu disebut, kata orang tua kita dulu, adat tua.
0: Iya.
1: Biar kita ingat nanti kemana larinya.
0: Betul, betul Bang, betul.
1: Kenapa pentingnya?
0: Adat
1: tua. Berarti adat yang diadopsi dari ajaran-ajaran Islam secara komplit itu Pak. Makanya nggak main-main itu Pak. Orang yang beradat itu berarti orang sudah punya kepribadian yang super baik. Dalam Islam juga dituntut manusia itu beriman bukan karena sebenarnya dia selalu melaksanakan ajaran-ajaran, tetapi tutur sapa dalam Islam itu diungkapkan juga. Ya Pak ya, mengakar dulu biar kita jangan menganggap sepele itu tutur ataupun yang lain-lain dalam adat Gayo itu. Di dalam kita misalnya Pak, berselawat kepada Rasulullah, apa yang kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
0: Iya, betul.
1: Ya, kemudian kepada Allah juga kita harus mengagungkan Allah. Segala puji bagi Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sapaan Pak.
0: Oke.
1: Gak boleh semena-mena, ada etika di situ.
0: Betul, betul.
1: Kenapa kita bilang kepada Rasulullah itu Sayyidina Muhammad? Sayyidina itu adalah keagungan Pak. Muhammad itu keagungan, maka kita sebut Sayyidina. Jadi turunkan kepada umatnya orang Gayo. Jadi itu harus ada tutur sapa. Ya, tutur sapa itulah disebut dengan tutur. Itu dasarnya. Jadi kita kalau ngebetutur berarti kita ngeiwan Islam, Pak. Hana nilai-nilai di situ. Bagaimana kita secara vertikal ya, tutur secara vertikal ya. Berarti kita dianggap kalau garis horizontal atau XY kita posisi nol, dianggap kita berarti dari kita coba kita lihat ke atas. Lihat ke atas kemudian lihat ke bawah, itulah tutur. Ke atas berarti ama ini
0: betul,
1: peserinan nyama berarti berarti ama uca kamakul ike banan peserinan nyama berarti
0: Ibi, betul, betul, betul, betul.
1: Ika berserinan nima dengan nina, berarti pun.
0: Pun, iya.
1: Beda, berarti we arah horizontal, arah vertikal.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Jadi secara vertikal kita harus tahu dulu kegera kuna menyebut doa.
0: Iya.
1: Arnya ini. Maya ketiara bin nonan. Oh, kita kemudian menyebut doa kita misalnya kudatu atau ayat atasnya mantel, awan, awan nalik, awan pedih.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Kadang ngirim doa kita ku atasnya ya mion secara vertikal nih Pak Bo.
0: Iya, boh, boh.
1: Berarti datu, datu rawan, datu banan. Kemudian ku atas nutrah kita pedih. Onom tingkat ni ku atas Pak, harus kita betih. Aiwan struktur itu. Lima turun ni ku tuyo mulai anak kumpu, biut, sana segala macam ku tuyo. Harus kita betih. Ketika betih aliran Pak, kita aliran. Itu arah masing-masing tutur atau sebutan ni. Jadi maknanya, maknanya adalah kepribadian, identitas orang Gayo. Tutur sapa pun Pak anu Bang Cipru ya. Tutur sapa itu di situ mengandung karakter sebenarnya seseorang.
0: Yeah.
1: Ada arah jemaat ya Pak menyebut ama epi ama bisa kecil. Saya mengangkut etika
0: ama iya
1: seharusnya
0: betul melemut
1: lemut
0: ya kita
1: guna menyapa Tuhan ya
0: betul betul
1: lemut so
0: iya
1: kemudian kita selawat ke Rasul terus lemut
0: lemut iya sallallahu alaihi wasallam
1: makna ni tutur ni
0: subhanallah subhanallah
1: jadi kegera kita kena ama-ama jaman ika perin jemaah kita gera medet meran mati kita kena penting ni pak
0: iya
1: aku misalnya lagu Mas Cibro Mas Cibro ni gera medet kena sakit dat ini
0: sakit
1: Mas Cibro
0: iya iya
1: ala jaman sini gera medet nah ayah ketengah ke jaman ayah ke bapak ama jaman sini digital sana
0: betul.
1: Awak kena ngerti dasar pak, makanya ini pentingnya ilmu-ilmu literasi penting pak.
0: Iya, iya.
1: Kita dalami. Literasi itu berarti memahami, mendalami, membuat cara-cara bagaimana itu bisa menjadi sebuah metode, ya. Terus metode itu ditulis, ditulis kemana saja.
0: Iya. Yeah.
1: Itu pentingnya literasi pak. Tadi kena ingat sejarah wayana pak.
0: Yeah.
1: Batangnya kita betih pak boh.
0: Betul.
1: Batangnya dat ni hari sunah Nabi. Hari
0: adatullah dari Allah Taala.
1: Al-Quran. Oyal hebat di adat gayo pak. Numa terbentuk begitu saja.
0: Numa betul-betul pelin ya.
1: Penting beredat pak. Nanti berima kita gerem beredat.
0: Oh iya.
1: Lebih nari ngokan perang pak. Perjalanan berulang gayo berulang. Makanya penting bapak expose terus ni.
0: Iya.
1: Jadi itulah maknanya pak sesungguhnya.
0: Iya iya
1: iya. Kita tulis suruh metode-metode dari metode pak beda budaya beda cara.
0: Iya iya iya.
1: Jadi kalau gayunya ketiga ini ike bengi si jemape geretir oke nih pak. Kenali mode.
0: Iya iya iya iya. Wah wah.
1: Geretir murah provokasi pak.
0: Betul.
1: Provokasi baik kuan politik. Ongot gue pak kenal paham orang diam itu karena dia paham pak
0: betul betul betul
1: cuma deh pak gerbe desa nape cerita kenal eh oh ya put kopi pasti ada cerita orang lain
0: beda
1: dasar eh gerbe deh
0: itu
1: orang gayu karena mengedet dasar deh pak
0: Ya.
1: Tahu dasarnya sanahnya itu kita pasti kalau diperlukan bicara baru bicara kita. Oh, lihat pak.
0: Oh,
1: Teba mantu gemeh dan cerake pak ga. Potong ni anak ga.
0: Oh ya. Bohmi.
1: Boh. Ya, Bang Cibro ya.
0: Oh,
1: aku kadang sebutan ni kadang mas, kadang anak kenal.
0: Iya.
1: Kita nanti serius tu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita bergabung untuk bisa mendengarkan, ya, menggali lagi masalah hidup ini.
0: Betul, Bang. Betul.
1: Kemudian lanjut, Bang Cibro.
0: Okey. Aku pecerak tahu makin relem nih, Bang. Ke kengon, betul. Abang pemahaman ni sangat detail ke masalah tutur menutur ini. Aku ingat bahasa anu, Bang. Sara peribahasa ri Ari Padang. Sebutan abang sini seperti adatullah. Artinya adat itu bukan dibuat secara tiba-tiba. Itu berdasarkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Adat basandi sara kene urang Padang gerke sara basandi kitabullah. Berarti segala sesuatu yang selama ini dibuat oleh leluhur kita, orang-orang tua kita itu mungkin bukanlah dibuat secara tiba-tiba, tetapi ada hal yang memang mempengaruhinya. Dalam hal ini adalah adatullah. Adat itu berasal daripada kitabullah. Bang, ke menurut abang nih sini gerke untuk pertanyaan selanjutnya ini. Apa saja bentuk tradisi tutur gayo si tengah sini si jarak kitengon bang maksudnya dan sampai saat ini masih berkembang dan apakah tradisi tutur ini memang mulai jarang kita demui masyarakat dan penyebabnya hana bang
1: ya Dili ngemremok pa we basa gayo ngemremok.
0: Yeah.
1: Ngemremok grega. Oya turah itetahi. Amlo.
0: Yeah.
1: Hana si meremok ku meremok ni pa. Gredale mulu dili kukuan ku kiri lagu lengku sino struktur partikel horizontal. Si tingkat partikel apa ngemremok.
0: Betul.
1: Rusak.
0: Mm-hmm.
1: Ika horizontal pak, karena horizontal sawah 63 sebutan tutur pak.
0: Oh, horizontal 63
1: 15 vertikal ku atas ku tuyuh. Hari kita Bang Cibro bah, hari kita nolih bersalah kita vertikal ku atas asal honom ku tuyuh 5 berarti 5 tambahan kita
0: 11
1: ku betul ya. Onom berarti 12.
0: 12
1: tambah 63 pak.
0: Oh
1: ya 10% ni wara pak.
0: Oh.
1: Diterapkan 10% ni waktu kita cuba survei. Kadang ada blok ku kampung asli tu. Dia ngegeret sesuai ni urum tutur-tutur siarawan budaya lokal itu ke hari gayu ni.
0: Iya.
1: Ya terutama orang peserina ni amat pe gerpas ni pak bebe ni kengon ni pak gah. Pak cik
0: betul.
1: So pe pak cik.
0: Iya. Yeah.
1: Gah bunda bunda kan sah kucing belum ni.
0: Ya ya ya.
1: Soalnya secara vertikal.
0: Betul.
1: Ini hari jontah pak. Peserina ni ibi.
0: Betul.
1: Anaknya kuna until sana ini udah lepak wajah.
0: Iya.
1: Jadi 10% ni pak. Jadi ini hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Karena mungkin sekelompok manusia membuat adat baru.
0: Betul.
1: Adat baru pak.
0: Iya.
1: Mungkin. Karena kulit pak gerlepas main rumus pak wah juga bapak terus bapak edet sarat diketahui dari cuma 10 juga kita terus sudah tayu ni ini edet tu budaya tu begini begini gerdemu sarat tu pak nanti main kena edet
0: maunya
1: memang cipta di Tuhan pak arah campur tangan di sarat cipta ya
0: ada
1: edet lain juga kan buat dari cuman dasari gerempat dan kebiasaan kena resam lagu resam berumur resam ngeje ya kebiasaan di kampung ya biasa tapi ke denga ini untuk makninah pak oi.
0: Oh iya
1: entah ya.
0: Boh
1: kembali ke germa adat pak ya sumbang ngodeli pak naru pak ketika terharap lah informasi ni kawan-kawan ya tentang mawan keluarga pak, mawan keluarga inti ini pak.
0: Ya.
1: Berarti kehilangan ini lagu ku sebut temen bunda cik bni cik
0: pak cik ya betul
1: belum kita ku pecahan anu peserinan ni istrinya abang tu peserinan ni bu
0: nani
1: anak kita sebut tengok siapa tak gak rasa Bang Cibro mulai bingung.
0: Iya betul. Betul.
1: Jadi terus kita urut pak aliterasi tak orang ni pak mu kerebe ni pak. Kena terus mendalami pak ya besar ya.
0: Iya.
1: Jadi inilah kepunahan yang akan kita temukan tentang generasi itu yang terkumpul pak berasumi tak terkumpul ini resah di melarang
0: iya betul
1: isi kata su mana su ini depan
0: Astagfirullah.
1: Kita ni kan surbrakah ni, boh.
0: Betul bang.
1: Sedang ada mendengar mau tanya, silakan.
0: Iya.
1: Mendengar di seluruh Nusantara tak
0: sekitar. Iya. Boleh. Boh. Oke, baik pendengar semua juga kita membuka ruang dialog ya atau ruang interaktif di 0853-8179-3206. Tentunya mungkin yang kita bahas hari ini adalah tutur atau tradisi tutur di Gayo. Kemudian sambil menunggu menunggu nih Bang. Mungkin arah pendengar tegang siap-siap betagerkah. Ika menurut Abang nih, apakah mungkin penyebab daripada hilangnya ya atau carut marutnya tutur digayu itu karena perkembangan teknologi atau mungkin perubahan pola komunikasi masyarakat saat ini? Ngedel itu budaya luar rumah yo Bang, betah. Sehingga kita geger kita betih nih, sisi-sing kita, sisi-sing jemaah betah. Jadi pukul rata bewe nih. Nah, padahal kada Abang cerita sini geger ke salah penyebutan, ngesalah arti betah. Geger ke? Kemudian Abang lihana nih Bang penyebat bewe.
1: Ya. Bang Cibu. Ini turah kita introspeksi diri kita merupakan.
0: Ya.
1: Kita iwan keluarga kita. Bang Cibro di rumah kuna. Penyebab ini baru ana dasar penyebab ya. Di rumah kuna. Misalnya anak tu arah kena
2: itu,
1: berbahasa tata tertata secara sopan santun, tiga moral. Sintak ke kuna, sintak ni dia pak sintak percerakan senengak ni orang gaya lah.
0: Iya.
1: Jadi bagi bro kan. Kita introspeksi diri itu satu penyebab ya. Misalnya rumah Pak Menteri Bro kan, rumah geh peseringan ni ina peseringan ina ni arah rawan arah bahkan pasti dengan nurum peseringan
0: betul.
1: Nah, waktu geh bertamu raya ke datang kuno sebut ini atau peseringan nyama orang dengan ini, pun kini atau kill ke, kill pe ngejarang
0: pak. Ya betul, Italy. Betul.
1: Kill ngejarang. Iki ibi mungkin lebih bertahan ibi arah yang kita pengi. Kill kira bertahan pak. Rasanya persinan niama, dengan niama. Bebeni ibi, siwan gayo italu ngah ya.
0: Iya betul.
1: Anaknya akan temnalu peserinan sesinggah dengan te ngah. Betul kerikil. Iumah te kuna.
0: Betul.
1: Masing-masing lo, cuma mungkin para pemirsa te kuna. Sebenarnya yang gejala-gejala kerusakan tutur.
0: Iya.
1: Jadi ini penyebabnya pertama di keluarga orang tua. Orang tua berpeduli tentang adat gaya. Ngegalik sibuk kemungkinan ini. Anak ketika kesibukan ini pertama pak ya kita contohkan keluarga anda. Ina sobah belum. Anak ditetepan kujema.
0: Kujema betul.
1: Hari bucak ini. Ditetep sama orang. Di mana tari si dia merantau hari Batak, hari Jawa,
0: hari
1: Siwa lah, setiap sebulan sekian. Ia rai. Ia kekanak ngetir nomi. Gerangan kita. Kemudian, ama, entah belum kumpul, soal ini gerulap. Atau ke kantor, segala macam ni Pak Pong. Kedua, yang selanjutnya, jemaah merantau. Ibu orang gayo Jakarta sih banan orang gayo cerahan orang gayo. Maroya ke Jakarta ngapain kau sih? Terkontaminasi urum karena anak dikirain itu keren. Waktu gaya sudah rendah dari Jawa ataupun dari Jakarta ulah. Makanya anak aku anak tu apa itu sih ini? Emangnya gue peduli, emang gue tahu itu. Emangnya lo ngapain? Jadi remo pak, asal satu virus lah ya, virus.
0: Betul.
1: Virus malu keluar ganteng, ya. Nah, ini didikan Pak Oh. Didikan kena kesibukan. Jika kita ulakan ku jaman, kita mama rumanan kekeberan. Kau ingat Pak? Ingat Bang Jibro ya?
0: Iya, betul.
1: Kekeberan. Kekitikan.
0: Iya.
1: Jadi ini pembelajaran perekaman direkam oleh anak-anak. Oh, nyara bersinta, ini murum.
0: Iya, betul.
1: Nah, anak tu main biar gap kudaling kucing jauh-jauh kucing penuh baru.
0: Iya.
1: Main anak tu kucing tu ni sudah rentu. Ah, kini rentu. So amakulmu.
0: Iya.
1: So ibimu.
0: Iya.
1: Yeah. Kau kekilmu.
0: Iya. Yeah.
1: Main anak tu pak.
0: Betul.
1: Jaman sini anak aku bermain ni kumah sudara waktu kucing tu.
0: Kira merasa ali bang. Anak.
1: Ya, betul. Introspeksi dirmai.
0: Dirmai.
1: Gintah guru merantah memang ilarang. Oh, itu kita nukur. Itu
0: nukur. Ya. Iya.
1: Sari main guna songe gue koro ataupun
0: tanah
1: nirbah semua.
0: Germai anak. Germai anak.
1: Ya udah sosial, interaksi sosial berkurang antara kita dan kita.
0: Iya.
1: Antara ibu hey, oh ini anak ni kilo rupa ini. Bukan akhirnya ini utak akhirnya itulah silaturahmi akhirnya terbangun.
0: Betul.
1: Ini penyebab sebenarnya ini pak.
0: Ya ya ya ya.
1: Bang Sibro karena cinta mai juga nak.
0: Betul betul.
1: Saudara ikut kita pun cinta peren ke saudara. Oh saudara ke kanak nanti rupa mai.
0: Ya.
1: Ini saudara nanti terbeban karena kita mah anak. Karena yang dia gunung cinta pelin arah hal-hal interaksi kebiasaan-kebiasaan ini betih ke kanaka.
0: Betul.
1: Tingkat kenunulan dah boh anak tu kunul tarukan. Yang sebenarnya ama yang ni kunul kunai salah kunai betih. Betih kunul kunai. Ilarang ni kunul.
0: Iya.
1: Kunul kenal.
0: Betul.
1: Yo Neil, kita ajar pak secara ilmu ini penulisan ini itu harus begini ke, nih pak. Gerdemu nih.
0: Gerdemu, ya. Langsung praktek betah bangga.
1: Praktek, pak. Experience silah ya pak. Arti, anak ya. Experience langsung. Terjun langsung.
0: Iya.
1: Arti kultur experience, gre.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, inilah si paling mujarab ataupun paling tepat untuk melestarikan nanu ni, Pak.
0: Iya.
1: Bang Cibro, maaf di Bang Cibro kadang-kadang kita ni putur gebelan di
0: sesangka. Tim lu kusilen bangga. Siarak mata ping lagu musesangka ini model. Bang, kalau cerita anda berarti ke sagu orang tua bewene si salah bangga. Maksudnya gerara sih menajari oya ketika memang arah acara-acara wan keluarga. Sebenarnya yang tak kalah penting ger keperani tokoh adat istiadat, kemudian budayawan betabang, kemudian seniman juga masyarakat atau pemerintah daerah.
1: Sebenarnya runut pak ga
0: hari
1: tuyuk lo hari keluarga.
0: Kemudian
1: oyane didikan iwan sintu sosial atau interaksi sosial iwan kampung
0: atau
1: iwan sudure sintu sana.
0: Iya.
1: Kemudian peran iwan tokoh ataupun aparatur pemerintahan desa.
0: Iya.
1: Yo neng sebut nara petua pak.
0: Betul.
1: Bang Cipro.
0: Iya.
1: Betul ni secerdik panik ni.
0: Betul. Betul. Iya.
1: Ana tugas kita tengon pak.
0: Iya.
1: Mula kita koreksi pak.
0: Betul bang.
1: Ana kita ana istilah itu ya kritikanmu.
0: Iya.
1: Tapi ini untuk menyalahkan pikiranmu ni. Kita yang tugas ni betul ni galib menerima rebeli. Sebenarnya pejar marah.
0: Iya.
1: Oh ya sebelin, oh ya sebelin, sebelin lah segeraran.
0: Geraran nih, betul bang, betul.
1: sebenarnya Pak, hari aparat desa, kampung, atau anak buah ni reja, sini apalagi reja, ya reja ni gerel, men-men kita sebut Pak ya. Seharusnya we mesti kuat-kuat, mesti diksasat sana ni.
0: Iya, betul Pak.
1: Iperankan dalam pelestarian atau merawat tutur ke Sumbang kembali. Lele ya Pak.
0: Betul.
1: Jadi cara-caranya biasanya kita bahas cara-cara melestarikan ni, metode-metode cara-cara. Tapi ini kita bicara penyebab kah?
0: Betul Bang. Betul.
1: Sudah mulai luntur ini. Ubus bahasa Bayu.
0: Iya.
1: Itelan masa, itelan globalisasi sana ini.
0: Betul.
1: Tapi si kusebut toyane i keluarga Bapak.
0: Ya ya ya. Iya betul.
1: Jadi aparatur pemerintah juga harus berperan aktif iwan masalah lebat. Dan oleh lindungi undang-undang, apa yang paling takut? Undang-undang pemerintahan Aceh, undang-undang 2000, undang-undang 44 2099 tentang adat budaya Aceh ya. Dan yang lain juga mungkin berlaku. Hanya sih terhi Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana dilindungi oleh negara? Ya Aceh ini apalagi istimewa.
0: Betul.
1: Nah, ketika kita datang, enggak ada program-program orang yang Pak. Anu lah, cuma situ bisa kau sih menyerang sembeli Pak. Betul ya Pak, betul.
0: Benar nampaknya. Cuma ingat aku juga bangga i sekolah pe sebenarnya ike untuk melestarikan adat istiadat ngarap pelajaran ni bangger ke aku maksudnya muatan lokal mulok kene jemai hana tinggir kita pakai program moya sebenarnya untuk menulak mi tradisi si jaman iya
1: sektor pendidikan ya kagre Pak ada muatan lokal
0: betul
1: muatan lokal ni kadi ku gunai ku para guru hana jaga muatan lokal ni
0: anak ni Pak
1: belajar nari-nari sana.
0: Iya.
1: Bahasa awam ya, nah, bahasa gayo mungkin kadang model silsilah sana ataupun anak istilahnya jika bercerak pantun tu anak istilahnya weh. Mestika lah orang gayo arah mestika bebak. Cerak mestika ni berarti ilempiaskannya nah. Istilahan khusus suatu tapi artinya mendalam.
0: Mestika. Betul. Iya.
1: Ini dulu Bang Cebro ga? Amarujo sim suka cipet skunul tarukan cin ano ngemlo ya.
0: Iya. Betul.
1: Edukasi kerap tu ka?
0: Iya, betul.
1: Jadi di sekolah ngaram muatan lokal. Entah isi sekolah sektor pendidikan. Entah gerara mungkin hana metode pendidik ni agak paham gitu. Pokoknya serahanku pemerintah nurusnya ya kan. Cuma kita ingatkan para pelaku-pelaku di sekolah, mulai sekolah dasar, salah ku tingkat SDA ya kan.
0: Iya.
1: Banyak hal.
0: Betul.
1: Makanya lah saya kadang ahli literasi ini Ibu Murni kan belum matang literasi ini Ibu Murni ya.
0: Iya betul.
1: Jadi jika di dalamnya anak si metode-metode ini kira-kira anak apakah langsungnya eksperien gitu, langsung anak-anak jadi itu nanti kita bahas arah poin-poinnya
0: arah season silen sih Bangga cuma sebelum Maya Bang mungkin nguk jelasan juga ke tradisi ini keturahara arah keaslian nih Bangga. Maksudnya untuk menjaga keaslian daripada tutur gayo ini, ya kan? Maksudnya keturah irapaten mulu jemai betager ke petua-petua aku cerita abang ne. Ketiara maksudnya kesamaan dalam memberikan entah itu pembelajaran kepada generasi muda berikutnya untuk tetap menjaga keaslian daripada tradisi daripada tutur gayo. Menurut abang nih, Gerga, mungkin sebagai seorang pengamat budaya lah, apa yang harus kita lakukan sebagai satu bagian dari keluarga atau mungkin pemerintah daerah, apa yang harus mereka lakukan sebelum mungkin nanti kita lakukan pembinaan-pembinaan yang lain, Bang, untuk season berikutnya?
1: Ya, karena waktu kan kita kubas lah konegar guna.
0: Betul, Bang. Iya, iya.
1: Jadi ini ke metode metode boleh-boleh saja, Pak. Metode deli, Pak. Gersana metode.
0: Betul.
1: Deli nuk kita kaji, cuman sahan-sahan si harus dilibatkan iwan menjaga keaslian budaya Gayo ini, termasuk salah satu itu tur.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Nah, oh ya, referensi ngedeli, Pak.
0: Di
1: Google ada beberapa tulisan kita baca-baca, ya, melalui ada tulisan skripsi sana ni itu Arab, ya, Pak. Dan orang tentu yang punya literatur, ya, Pak. Bang Jibro kan.
0: Ya.
1: Literatur nanti referensi ngarah ketaring cara ini, Pak.
0: Betul.
1: Hana hal-hal si perlu kita lakukan sahan jemai, karena jemai ini berdelil. Cuma norok ngurum sedelai ni.
0: Betul, Bang, betul.
1: Iya. Inilah peran penting radio ini sebenarnya. Aku bersyukur radio, karena radio ini sebenarnya sangat penting. Hari Jerman ni radio tua tapi putera maman dia.
0: Iya. Betul, Bang, betul.
1: Di perkembangan kemerdekaan sana itu tanda kejadian. Jadi di anggap remeh ya, Indonesia merdeka karena rimba raya, betul kan?
0: Oi, hey hey hey, betul ya, kan? Betul, turah betul kabang hari ini, turah betul. Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Bang Cibro kan? Ini perlu terus kita gali, kita
0: bina, Bang,
1: memastikan, kemudian kita rekrut jemaah-jemaah singu, latih, nombor latih ini, Pak. Sebenarnya ini kita gali, kah? Praktis di aku, Pak. Secara contoh, Pak, untuk bisa jaga keaslian, Pak. Kuku kanak melu ni. Tiba wanawan, Pak, dan ngerti, yang cuma berguna kita.
0: Iya.
1: Nah, misalnya, salah satu desa kampung misalnya, mengadakan lomba, lomba teka-teki tutur gayo, teka-teki ni betul, Abang Cibro, ke teka-teki?
0: Kaku betul, kekitikan, tekitikan. Iya.
1: Bang Cibro ni ke pohon ini.
0: Pora, Bang Nio.
1: Osan ke kanak. SD atau SMP. Lomba ke kita kan kampung serba jadi.
0: Iya.
1: Ke kita kan tentang tutur. Kemurah nas pertanyaan ni, siapa yang benar 10 pertanyaan dapat hadiah. Ya, Ozan, hadiah yang guna kini.
0: Betul.
1: Anak guna pemerintah ni.
0: No.
1: Iplo tenang kadang desa, kadang kabupaten guna.
0: Iya. Betul.
1: Jadi kekanak akhirnya belajar.
0: Iya.
1: Ikut dia belajar hadiah. Anak misalnya si pas-pas ini ingin,
0: betul, betul. Kadang sepeda ngok betah bangga.
1: Jadi pertanyaan ini, apa sebutan dari keluarga adik ayah? Apa sebutannya dalam tutur gayo? Mau misalnya pertanyaan ini?
0: Iya.
1: Ini makin soal-soalnya, Pak.
0: Iya.
1: Oh, juara, demu juara satu, juara dua. Akhirnya mengerti kekanak-kanak. Asal itu contoh ke aku.
0: Betul.
1: Asal apa ya?
0: Iya.
1: Kemudian mungkin melalui konten budaya. Yeah. Ya, melalui drama-drama singkat, ya, mau berakah misalnya, gayo ada berakah. Berakah itu luar dari lucu ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi mau ada di berakah, gitu, berakahan ke baju.
0: Betul, nanti lemang-lemang.
1: Ya, saya cuma ke berakah, ke kedil, gue suka sama berakah.
0: Betul,
1: cuman gak cocok.
0: Lu cocok nih, saya gue. Atau mungkin lomba kekeberan, betah bangga.
1: Kekeberan,
0: ya.
1: Gue puni, kemudian puni negeri sehat, tanah ini itu. Cuma itu ngeni, Arah itu terakhir nih pun, datang seorang anu. Para raksasa sana. Tak ke kucing pula ni yang
0: kena. Renya nge tetuk anu bang. Hana tentung kapur betul ke? Ya, betul.
1: Kicir buah lagi tinggal banci bro.
0: Bang, ya.
1: Cuman lantai di ini perlu memang para ahli, para pelaku budaya dan sektor-sektor pendidikan ya. Dia ayomnya oleh pemerintah berikan program-program khusus buat spektakuler. Nanti mungkin baju kuda meh sekarang miliar setengah.
0: Betul bang.
1: Baju kuda jatuh sekarang miliar setengah. Pemerintah ini macam tu aku juga salah akal ya.
0: Porakan gue bang.
1: Ketutikan bagi kita tujuan ruan guna.
0: Iya, bohong.
1: Ini baju kuda gak? Lagu singa mehan. Oh, ini utang piutang di PC tanggaran itu.
0: Bang, boh, pertanyaan terakhir nih bang. Mungkin waktu tadi germokot nih bang gak? Kadang mungkin arah pendengar kita nih generasi muda bangga, generasi muda gayo beta. Mungkin arah si melisawahan nih kenapa? Hanati penting tutur nih. Gara-gara hanati penting untuk merawat tradisi tuturi gayo yang juga merupakan bagian daripada identitas kita masyarakat tanah gayo. Kira-kira hana bang, nasihatku pakia nih, bukan saja mengenal tetapi juga mencintai dan turut merawat tradisi tersebut.
1: Ya, jadi generasi muda harus menggali karena keti penting.
0: Iya.
1: Karena hubungan sosial tutur merupakan ya cara menghormati bertutur sapa. Tutur sapa itu mengandung etika moral.
0: Iya.
1: Jadi panutan, dihormati. Sayangi artinya kita selaku generasi muda menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Itu yang penting. Nanti generasi muda sih yang besar geri hormati, geri menyayangi juga yang kecil.
0: Iya.
1: Itulah fungsi kepentingan tutur gayo.
0: Iya.
1: Jika kita bertutur, pasti tahu rasa berterima kasih. Berijin ku abang.
0: Iya.
1: Jadi kutuyo juga kasih sayangi timul.
0: Iya.
1: Kalau bertutur, kuna kenang beteram.
0: Iya, betul bang.
1: Itulah penting ditutur. Berarti rasa ini kuna rasa. Rasa kasih sayang, menghormati, kemudian bagaimana kita mengekspresikan tutur sapa, hormat menghormati, etika moral. Kita beretika berarti kita Islam.
0: Betul.
1: Kegeri kejemajaman, perini kapir. Tutur sapa. Berapa generasi ini generasi kapir ni?
0: No. Betul.
1: Ini kasaril ni bang Cipto.
0: Betul bang. Betul.
1: Gerimodet, gerbagama berarti
0: kapir. Bohmi bang, boh.
1: Ya inti.
0: Iya.
1: Tutur siapa? Tutur.
0: Bohmi bang.
1: Tutur belajar
0: Iya.
1: Berarti etika moral. Etika moral wajib arawan pribadi identitas apalagi bang gayu.
0: Bohmi. Ngebangga. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian dialog kita ya dalam program Kita Indonesia dengan tema merawat tradisi tutur gayo di tengah perubahan zaman. Pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa tradisi tutur bukan hanya tentang cerita masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai, nasihat, agama, sejarah, identitas, dan juga kearifan lokal yang tetap memiliki makna bagi kehidupan kita hari ini. Perubahan zaman tidak harus membuat tradisi hilang, justru dengan kreativitas, kepedulian, dokumentasi pendidikan, dan pemanfaatan teknologi, warisan budaya ini dapat dikenalkan dengan cara yang lebih dekat kepada generasi mendatang. Oke, baik sekali kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita yang luar biasa, Abang Ampera ya, STMT, yang juga sebagai pemerhati budaya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan bersama pendengar RRI Rimbaraya. Abangku Brejin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, sekali lagi tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah berkenan ya meluangkan waktunya untuk pendengar RRI Rimbaraya. Dan untuk seluruh pendengar, pendengar kita ucapkan juga terima kasih ya. Ada kata-kata sederhana, tentunya kita hadirkan kembali mengenal budaya kita, mencintainya, lalu ikut menjaganya, karena ketika tradisi tetap hidup, identitas kita pun tetap terjaga. Saya Bang Cibro, pamit undur diri dari program Kita Indonesia. Tetap bersama kami ya di RRI Rimbaraya 90,1 MHz dari Tanah Gayo untuk Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Indonesia.

0: Oke, baik, 6 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga. Tak terkecuali tentunya untuk olahraga-olahraga terpopuler dan termansur ya di dunia, yaitu sepak bola. Sebelum itu, satu buah lagu coba kami hadirkan dan kami persembahkan spesial untuk Anda ya. Dari grup Numata, ini dia, Jangan Bilang I Love You.
1: Jangan bilang I love you.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oke, baik pendengar, tepat di formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita bergabung kembali bersama dengan program 3RR Jakarta, hadirkan informasi-informasi dalam dunia olahraga yang terangkum dalam program Dinamika Olahraga. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Baik Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar-Benar Meriah, kami ucapkan tentunya selamat mengikuti.
2: Di babak perempat final turnamen tenis China Open, tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang dan mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia

0: final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat

0: berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, penegak. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada match day pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tadi, insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar Putri.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti ya dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan tadi ya dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi dunia olahraga. Tak terkecuali tentunya untuk olahraga terpopuler di Indonesia maupun dunia, yaitu sepak bola. Oke, baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya ya, masih stay di 90,1 MHz. Satu buat telepon, coba kita kita angkat ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Tidro.
0: Apa kabar Bang Joy?
1: Kabarnya kesejukan, kami impus.
0: Kabarnya gimana Bang?
1: Sejuk, lebasa bagi kami Bang Tidro.
0: Anak keti, beruran keko.
1: Kalau berudan, sodok timku gini kena basah.
0: Oh ya, basah.
1: Basah seluruh baku ini.
0: No, berhaldi kuga. Porami kesingara anu mata nelui jemuran woy. Nanti ke si murid jamur ke?
1: Anu
0: lagu bu bang?
1: Lagu Ari Wibowo.
0: Ari Wibowo, hana Astaga.
1: Astaga.
0: Terus?
1: Ayah sam-salam kita bang Tidus, keluarga saya selalu kan?
0: Ya.
1: Ya, kin semua penyiar Krimba Raya yang harus bertugas ya lalu tuh.
0: Amin.
1: Ya, kin kawan-kawan ke aku si orang kalanare nak terpancing ya rum kata-kata wal bangkit naga.
0: Oh, ya. Niru maaf ya, kita bangga.
1: Hah?
0: Niru maaf kita seandainya Pak Noya gerbenumi.
1: Nomor gak bernomor, kita tengah mangan, kita cerita plastik naga.
0: Oh.
1: Orang kita cerita main Bang Cibro.
0: Boh, tenang deh Abang Prodangdut sih ga.
1: Prodangdut cerita plastik ipek naga.
0: Harap sih Bang, anu ya, babak kedua ini kita cerita ga.
1: Masuk naga, tapi tengah mangan, kurang kalah narinya.
0: Sengaja waktu mangana sih Bang, kita cerita Bang.
1: Sengaja kena mangan
0: deh. Waktu kirim nih ke si foto tengah mangan betar repernya kita cerita.
1: Minta maaf pun keluarnya. Ya, salam-salam nih kawan-kawan tuh semua pendengar setia RRI Baraya aja.
0: Ya.
1: Semoga saya selalu bagi Abang Kibro Bang.
0: Amin ya Allah, amin, berizin Abangku.
1: Abang kata lagu enak hari debut na
0: Bohmi Bang. Bohmi Bang.
1: Bang Fabri Jazakumullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Joy sudah bergabung ya dari seputaran Ponsa di siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk Bang Joy ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat selalu untuk semua aktivitasnya, tak kurang suatu apapun, dan tetap selalu bahagia. Amin. Baik pendengar, satu buah lagu coba kita hadirkan kali ini dari Ari Wibowo yang tergabung dalam grup Billboard ya, dengan lagunya Astaga. Coba kita pecahkan nuansa dingin, bisa nggak ya? Atau merubah ya situasi dari dingin, mudah-mudahan bisa menghangat sedikit. Oke, baik, langsung kita dengarkan, ini dia.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit lagi kita jelang informasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Selamat Siang Benar Meriah ya. Untuk Anda pendengar, satu buah informasi coba kami tawarkan ya, dan tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menata kawasan Mendali, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi bagian dari penanganan kawasan pasca bencana Aceh. Penataan dilakukan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai destinasi wisata sekaligus ruang rekreasi bagi keluarga. Pendengar, penataan kawasan mencakup area seluas 0,410 hektar dengan panjang penanganan sekitar 420 meter di tepian Danau Laut Tawar. Sejumlah fasilitas dibangun dan ditata, meliputi akses jalan, area parkir pedestrian, ruang terbuka hijau, drainase, penerangan, kios, toilet, serta taman bermain anak. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan penataan kawasan Mendali menjadi bagian dari upaya penanganan kawasan pasca bencana Aceh, sekaligus juga memperbaiki kualitas ruang publik di tepian Danau Laut Tawar. Dengan penataan tersebut, kawasan Mendali diharapkan menjadi ruang publik yang lebih nyaman, tertata dan ramah bagi masyarakat maupun para wisatawan. Hingga tanggal 21 September, pendengar, 2026, progres pekerjaan penataan kawasan Mendali telah mencapai 55,74%. Penataan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan tepian Danau Laut Tawar sebagai ruang rekreasi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata di kawasan Tengah Aceh. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda ya. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Dan ini merupakan satu opsi juga untuk warga Tengah Aceh ataupun Bandar Meriah yang ingin menjadikan tempat rekreasi di kawasan Kampung Mendali. Oke, baik, sekaligus informasi tadi pendengar menempatkan kita di formasi 11 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian barat. Baik, satu buah lagu dari Jamrud ya, coba kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Ya, Jamrud identik dengan lagu hari ulang tahun ya. Tapi kali ini kita hadirkan Jamrud versi yang lain dengan tajuknya yang berjudul Surti Tejo. Oke, baik, untuk Anda semuanya masih stay ya, tunggu at us di 90,1 MHz. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Mungkin saat lagi mungkin Anda sudah mengambil waktu jeda untuk istirahat ya. Mudah-mudahan istirahat yang sejenak dapat mengembalikan tenaga dan pikiran kita menjadi lebih fokus ya, dan tentunya dapat melaksanakan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan bisa selesai hari ini. Oke, baik, ini dia lagu bagus untuk Anda, Jamrud Surti Tejo, kami hadirkan, kami hantarkan ke ruang dengar Anda.
1: Surti remaja anak Bapak Kades, dan si Tejo jejaka baru aja mudik.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Salam budaya dari Tanah Gayo. Saatnya kembali kita hadir dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya, sebuah ruangan yang akan mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan seni, musik tradisional dan juga budaya yang tumbuh serta diwariskan di masyarakat Tanah Gayo. Pendengar, berbicara tentang budaya Gayo, kita tidak hanya berbicara tentang keindahan alam saja, tentang kopi, tentang musik, bahkan kesenian. Ada pula warisan yang hidup melalui tutur, melalui kata-kata yang disampaikan dari satu generasi ke generasi. Hari ini pendengar, kita mengangkat tema menghidupkan kembali tradisi tutur Gayo, merawat warisan budaya dan jati diri dari Tanah Gayo. Pendengar, tradisi tutur ya merupakan bagian penting dari kekayaan budaya masyarakat Gayo. Melalui tutur berpesan, berbagi pesan kehidupan, nasihat sejarah, nilai adat, kebijaksanaan dan pengalaman para leluhur dapat diwariskan. Oke, baik pendengar, sepertinya ada telepon ya, coba kita. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam, kuda kabar Bang Jiro?
0: Alhamdulillah, Jiro, Abang Jiro kah?
1: Alhamdulillah, so, mungkin bahasa Dayo, bahasa Jiro kah?
0: Enggih, kita pakai seni budaya musik tradisional nih, bahasa Gayo seru nih Bang.
1: Nah, bahasa Gayo, Konong kita lagu hari buruk nih berpek ya Bang.
0: Bang. Perasaanmu sini tradisi tutur menutur nih guna perasaanmu Bang?
1: Tutur Gayo gitu nih seni. Perasa ngedeli perubahan Bang Tidro.
0: Ya. Ana perubahannya tiba Bang, si rasaku Bang.
1: Akibat ketembangan zaman nih.
0: Ya.
1: Dari segi ana, dari segi budaya pe ngembeda.
0: Iya.
1: Biasa gitu talu ama, bebe, saya ingat talu paman, om, tante, pernikah.
0: Iya.
1: Dan ngemubah ini kuasa mati Bang Cibro ke depan ini terarah tim si nikah tutur Gayo nih Bang Cibro.
0: Betul. Oh ya mungkin anu Bangga tugas nih para petua-petua di kampung-kampung ke ngaramai lantik Bangga.
1: Ya selalu petua urusan nih ya Bang Cibro.
0: Jadi?
1: Oh ya hari

0: Kesan dari hari Bapak Bupati, Dinas Kebudayaan, ya, turun-turun naik ke kampung.
1: Tegera Liping kepetua maksudnya bangga orang yang dituakan. Arti pak ini ke menjadi ujung tombak pemerintahan daerah untuk merubahi tradisi-tradisi siarai di kampung-kampung, betul bang?
0: Iya.
1: Berarti turah hari Pak Bupati meluga.
0: Hari atasan. Mesti kawan-kawan sekolah ke hari dikdar hari sepi
1: Ya.
0: Segera yang menolong kita ke pakai berapa kita ni bang cik bro.
1: Betul. Ke pakai yang beda memang bangsa tua ku ni berabang kita dikenggih betak gerakah.
0: Abang-abang langsung bawang pangan ke nega. Abang-abang si pangan langsung bawang anak ketiga berut untuk nabang langsung.
1: aku kena tendang betapang ke.
0: Memang turah itu tahan ya bang.
1: Memang mulai turah hari keluarga Kediri bangga.
0: Gegera gulingnya ya bang Damora ke meremok kasih
1: itu. Oh meremok betul. Oh ya kelagun tu.
0: Oh ya, denung ya Sarah di masih hari atasan baru betul-betul ke kampung bakin ni
1: ke? Iya bang, betul-betul. Masyarakat ni kenonong bewe ni ke? Artinya ke ngeperintah reje lagu noya? Ke lagu noya?
0: Betul arah perintah hari atasan baru nolong ke toyo. Kari toyo selompin ke atas.
1: Betul.
0: Ibar air mungkin duit ni ke atas ke?
1: Betul-betul. Isinya kita ya agar ke hari atas ku toyo. Kena ni ke hari, itu, hari atas ku toyo betul. Ganti dari toyo ke atas.
0: Ada tu kata kira pakai sanyu bang.
1: Pakai sanyu, pakai selang ke? Aduh.
0: Banyak tu memerlukan biaya ni.
1: Boh, bang, hari beltek, hari sahan ni bang.
0: Hari beltek, kaya lagu waktu tengah mati, pengen-pengen jangan pakai agai. Bang pakai endreso ke? Padahal abang mana? Ayah abang mana? Kekingat teneh.
1: Iya.
0: Judulnya
1: Ina. Oh Ina, Arribal Tech ke?
0: Arribal Tech. Bukan tak, sama-sama.
1: Bohong ni bang, berizin bang, boh.
0: Semua pendengar lima saja berada yang lebih monitor radio kesayangannya. Boh ketal dari bang Jibro.
1: Boh ketal, berizin abangku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, demikian ada Bang Joy ya. Sudah bercerita juga bagaimana tentang seni tradisi tutur betutur ya. Ya, pengennya si Bang Joy ini harus dari atasan ya. Kalau di desa mungkin harus dari rejenya dulu. Atau mungkin dari pemerintahan daerah harus dari bupatinya dulu ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagu permintaannya. Kali ini dari Beltek ya, Ine. Kita hadirkan, kita hantarkan langsung ke ruang dengar Anda. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. 3 menit lagi terjelang formasi 12 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya di formasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, seperti biasa sebelum azan zuhur, salawat asikil ya, coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tapi aku terlalu sibuk mengejar dunia. Kau bertanya, kapan kau pulang, nak? Dan aku selalu menjawab, nanti, Bu. Aku tidak pernah tahu bahwa suatu hari kata nanti itu akan menjadi penyesalan seumur hidup.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa pendengar, tepat di formasi tersebut kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual yang dirangkum dalam program Keber Serluni, Keber Berbahasa Gayo. Oke, baik, mas, kita lanjutkan untuk lagu-lagu pilihan religi untuk Anda ya. Oke, seperti lagu yang berikut dari vokalnya Opik, Wahai Pemilik Jiwa.
1: Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk lagu-lagu religi. Karena saat ini pendengar, 1 menit lagi terjelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi teraktual yang dirangkum dalam program berbahasa Gayo, yaitu Keber Seludi. Oke, baik pendengar, di Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kabar Serloni, Munyawahni Kabar Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan Munyawahan Kabar Serloni Telu Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Biak sedere ini Kabar Serloni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gailuas murotasi 60 pejabat administrator setingkat eselon 3 di lingkungan pemerintah daerah setempat.
2: Pemerintah Kabupaten Gailuas murotasi 60 pejabat administrator setingkat eselon 3 di lingkungan pemerintah daerah. Rotasi ini bagian dari penataan organisasi urum penyegaran aparatur kin mendukung tugas ni pemerintah renyekin peningkatan pelayanan ni masyarakat. Para pejabat singa ilantika iharapan ninguk bertanggung jawab sehingga

0: Wakil Gubernur Aceh Fadullah dan pertemuan Urum Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra I, Jakarta. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasinya Pemasyarakatan. Pertemuan ini membahas perpanjangan dana otonomi khusus Aceh kian salah satu sumber pendanaan pembangunan Aceh ku Arab ni. Ketentuan ini berlaku sawah 2027. Bupati Haili menyawahkan dukungan terhadap upaya pemerintahan Aceh Tengah wan memperjuangan keberlanjutan dana otsus kian mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ni masyarakat. Salsabila Diva RRI Takengon menyawahni keberserloni.
1: Mantan Direktur PT Pintu Rime Gayo Energi Ilham Iskandar Shah mayu wan penjara berdasarkan tuntutan ni jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
2: Mantan Direktur PT Pintu Rima Gayo Energi atau PRGE Ilham Iskandar Shah mayu waluhton penjara berdasarkan tuntutan ni jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Tuntutan oya ngai diskusinan wan persidangan i pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor Banda Aceh terlu Senena tanggal 28 September 2026. Sehingga tercatat i website Sistem Informasi Perkara atau SIPP Rabu Mane 7 Oktober 2026. Selain hukuman penjara, Ilham muber dana 300 juta wan ketentuan subsidiar 100 lo mayo penjara. Geretedo ione terdakwa P yosah beban kewajiban nebersen 579 juta 628.183 rupiah. Ika sen pengganti gere hibir paling mokot sarabulan meh putusan hukum itetapan reta terpidana isita rum ilelang kin munotopi kewajiban ni. Bayaku ina Waniara munyawahni keberserluni.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, Munera menentang progres pengembangan lokasi wisata Mendali, Kecamatan Kebayakan.
3: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Saprijal ZA menentang progres pengembangan lokasi wisata Mendali Kecamatan Kebayakan. Gehe Kone didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasana kin sara upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi termasuk kawasan wisata Hoya Sirusak. Iprene wisata Mendali si tetah ini iharapannya menjadi salah satu ikon wisata di daerah ini. Mengingat kene sektor OYP kona dampak bencana si terjadi di akhir November 2025 silalu. Urmarai revitalisasi objek wisata deni-deni. Rum totor si itetahia iharapannya pariwisata di daerah bengini nguk bangkit miani. Arape dukungan anggaran kinoya deliwi 5 miliar rupiah. Kin munata kawasan Senoya, termasuk penanganan tanggul Narwe 300 meter, pembangunan 32 unit kiospek keneolog penting, kian aktivitas ni ekonomi masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah ni keberserloni.
1: Pemerintah menyetujui secara prinsip usulan peningkatan bantuan stimulan umah rusak berat kin masyarakat terdampak bencana i Aceh ari 60 juta rupiah menjadi 70 juta rupiah per unit.
4: Pemerintah menyetujui secara prinsip usulan peningkatan bantuan stimulan umah rusak berat kin masyarakat terdampak bencana di Aceh ari 60 juta menjadi 70 juta per unit. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Saprijal JA menyawahan baik kebijakan noya karena inilai lebih sesuai urum kenaikan rege material dan biaya pembangunan. We berharap persetujuan Presiden Okati ditindaklanjuti pembangunannya umah masyarakat terdampak bencana pas dipercepatnya memenuhi standar umah layak huni. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni keberseloni.
1: Gudang Mutelong terjadi empuni Ruslan di Kampung Simpang 3 Kecamatan Bukit Bener Meriah Rabu Mane.

0: Gudang Mutelong terjadi sebuah gudang empu Ruslan di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit Bener Meriah, Rabu Manis sekitar jam 11 lewat 10 WIB. BPBD Bener Meriah mulaporan Rara Teles Ari bagian rering gudang. Petugas berhasil mun sesopan Rara gerara korban jiwa atau pe korban terdampak. Penyebab mutelong tengah wan penyelidikan pihak berwajib. Lisa Dana, RRI Takingen, munyawahni ke Barcelona.
1: Biak sedere nge kami sawahan nge kita pengi ke Barcelona ari RRI Takingen. Inantinan ke Barcelona selanjutnya jeplu wan jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengen. Jilupan program ke Barcelona.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hai, ku sayang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya siang hari ini? Masih semangat? Masih kuat? Atau sudah mulai menghitung hari untuk menuju akhir pekan ya. Kamis siang pendengar, kalau Senin kita bilang waduh masih panjang perjalanan. Selasa mulai menyesuaikan. Untuk Rabu sudah berada di tengah perjalanan. Nah hari Kamis artinya apa? Sedikit lagi menuju akhir pekan. Oke baik, ada telepon, langsung saja kita sapa ya. Kali ini ada Bang Sopian seputaran Genting Gerbang. Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Apa kabar Bang Sepian?
6: Alhamdulillah sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca seputaran Genting Gerbang nih Bang?
6: Gimana bilangnya? Bilang panas nggak panas, ada mendung-mendungnya sedikit.
5: Oh iya iya ya, tapi ini ya Bang ya, maksudnya kalau ke kebun nih cuaca yang diinginkan gitu ya?
6: Ya.
5: Nggak panas juga nggak mendung ya?
6: Ya.
5: Oke baik. Bang Sepian mau dengar lagu apa nih?
6: Rondo Kempling dari Nyaca Sodik.
5: Oke, baik. Rondo Kempling. Untuk siapa nih lagunya, Bang?
6: Untuk istri aja di rumah,
5: Bang. Oke, baik. Ada yang lain?
6: Ya, itu aja, Bang.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Sopian.
6: Satu terima, ya.
5: Oke, langsung kita putarkan, Bang, ya.
6: Ya.
5: Yuk, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oke, baik. Peringkat udah Bang Sopian, ya. Di seputaran Genting Gerbang, mintakan satu buah lagu vokalnya dari Sodik featuring dengan Intan Caca ya. Iya, judulnya Rondo Kempling. Oke baik, untuk yang masih ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Waktunya masih panjang. Oke baik, mendengar untuk kami siang, ada yang sedang bekerja ya, ada yang sedang berdagang, atau seperti Bang Sopian masih berada di seputaran kebun ya, atau juga yang mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, atau ada yang sedang menikmati waktu istirahat sambil ditemani dengan Pro Dangdut. Hey hey hey, Dangdut adalah kita. Tentunya apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya diberikan kelancaran ya. Dan buat yang sudah merasa lelah, tenang, jangan buru-buru menyerah. Kita memang sudah menjalani beberapa aktivitas saat pagi dari pagi hari mungkin ya. Dan tentunya ingat sedikit lagi akhir pekan, besok Jumat lusanya sudah libur ya. Oke, baik, satu buah lagu coba kita hadirkan permintaan Bang Sopian sempat renggang tinggal Bang. Ini dia Sodik featuring Intan Caca, Rondo Kempling untuk Anda.

bahaya untuk kita. Tapi ketika kita training dengan baik, maka dia juga menghasilkan yang baik. Begitu juga Sunda Musik AI. Ketika kita training dia, kita kontrol dia, kita pengennya apa, sehingga dia bisa membuat seperti ekspektasi yang kita inginkan. Kebetulan

0: Kau nak bangga mau ketahuran tu ni?
1: Ini ngesidang urun dah.
0: Oh ngesidang. Oh ya. Tak
1: yeah. Ada orang lebih buah pada membasa. Ini ketika niu yang harau jamur.
0: Oh ya ya ya ya. Ke mama bang?
1: Kemana ini kan jarang kerol tu
0: ya? Yo mau kok dia yo. Hari tu hana buat marisin demi woi. Sedih setengah dua tekun jerang. Harus cecok gahik ya, woi.
1: Iya betul.
0: Duh, ina sayang ipil gah. Duh.
1: Tepat nih.
0: Sesiru melteki jantar ya gah.
1: Kerja
0: antara rumah asin tu. Arti segar tasak ya, ke tasak keru, tasak gulir masin pi.
1: Dan terpe sego pun rumput pun langsung kat atas ya, we.
0: No sedap.
1: Taruh Jepang.
0: Oh iya ya, aturan tu misal deh taruh Jepang abang we.
1: Juga
0: ujian abang kerana suhi agar ga. No, ini kuna bayang ni aga.
1: Ini sedap
0: begitu. Seger wang.
1: Satu satu jadi dua
0: ka. Memang lebih hemat ya bang. Pingan pinger olok meh gereka. Capir.
1: Nampak ketuk nongling ni tak bawa efisiensi anggaran.
0: Oh, no. Jagui. Inti sesusah murip eh.
1: Hah?
0: Inti sesusah murip.
1: Si merasa susah murip. Nampak ketuk mas murip.
0: Efisiensi ya. Macam di kulagu jema bujang ke segar jerang bayu ini. Oh, itu aja sedap. Apalagi obon kuan we bang. Santan ni seger kata nanua betaga.
1: Nai garunan lagu mana ni?
0: No, garunan obon obon gulai. Wah, ke barang sedap yo. No, ke barang sedap ga. Dalih pio boh santan, dalih obon gulai meh. Ke model we meh. Nu galak dia timu ai ulang-ulang ku ga. Mak selfie ngeremu ih nawah ya. Biar pun
1: sistem itu
0: tidak bisa sempurna. Hana je lagu te bang sigure bang boh.
1: Sigure.
0: Hana gure maksudti singokan we ga. Ke maksudin tintono gitu empat lagu ke?
1: Oh tintono.
0: Tintono. Ya.
1: Turah Ariana.
0: Ariana bang?
1: Itu buka semua cocok dangdut lah.
0: Kengok yo, tekin abang Hana ke? Keruping wan plastik. Kelagu aku ngok yo no ini pok penting pada no padan
1: hari anu digitaru hari megijet digitaru
0: megijet mana bang
1: tapi kapor ya boh
0: megijet
1: kapor ini DJ ya boh sakit gigi juga
0: ini. Oh ini ngeremik DJ men ga. Ngeremik DJ men kenaku
1: aku pernah gabung lo remix paling ke DJ ya.
0: Betul aku ngebetul nah bang ya. Betul ya ngara nih bang ngedemu ya. Ini
1: ngagamnya sarami rianunian hari apa di sini juga ngerwa ya tidak semua laki-laki aku bersih DJ remix juga ya.
0: Oh iya Hana bang
1: tidak semua laki-laki
0: laki-laki.
1: Ke
0: kita pernah guna yang ngok ke bangga. Tidak semua wanita kenaku.
1: aku gede bang sih bro.
0: Oh nggih, oh ku teri oh. Suara
1: bisa. Ah, kaya itu manajer sini ke,
0: kau nama ini kita cek. Kaya berakhir tasa kerohol dia. Hai.
1: Balik nih ukur nape?
0: Kita nape ngepel daun betaga, aduh, aduh, nan ke kerubuk deh.
1: Paman kekap
0: betul. Eh ke kekap karapat yo. Hobonan wih pora kau bon poai sedap.
1: Ini kekap nol sepuluh awal satu. Memang.
0: Iya iya. Bomi bang. Boh. Tidak semua laki-laki neping kita siapa nih kena bang dah. Remik. Ya tidak. Bah.
1: Tak dalam mungkin abang cikgu keluarga siasa.
0: Berizin.
1: Mungkin abang penyiar tu di mana saja berada siasa tu.
0: Ya.
1: Nanti dalam 4 bulan tu kawan-kawan tu pendengar setia perjuangan di udara.
0: Ya.
1: Pihak RI di Baraya.
0: Betul.
1: Semoga tidak terlalu bagi abang cikgu.
0: Amin ya Allah. Berizin bang boy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetapi untuk Indonesia Prodangdut. Itu masih banyak kurangnya karena dari Aceh sampai Merauke.
3: Dangdut adalah kita.
2: Berbeda-beda. Tetapi
3: hey, Prodangdut show.
4: Dangdut adalah kita.
2: Kalau kita bikin musik ini kok masih lagu.
0: Oke, baik pendengar, 38 menit ya sudah kita jelang dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentu kalian masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Tentunya masih dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey hey hey, dangdut adalah kita. Halo, Hana Ben Bang.
1: Konfirmasi memang Cibro Hana tapi lagu dubbing di suara musik Bang Cibro.
0: Engkune Bang?
1: Lagu Aram Meling dan Siarani Sarami Wan Berikawa.
0: Oh iya, Sisir ikut jom aku di bang.
1: Oh, saya ikut bang.
0: Oh, ini gara-gara pora ini gah. Supit siapi tunungan.
1: Gara-gara konsentrasi aku mengira.
0: Boh mi bang, kuku cakap dengan boh.
1: Boh, berita bang boh.
0: Boh, berizin. Oke, baik mendatang permintaan Bang Joy ya, coba kita hadirkan. Ini dia untuk kita semuanya, tidak semua laki-laki.

0: Wild. Lalu V6 Mini ini sebenarnya untuk orang yang mempunyai Snowfest Chief Petri. Jadi kalau pakai Petri,
1: sahabat RRI, pernahkah Anda melihat ya, bunga
0: tetapi ini juga
1: cukup
0: bagus,
1: atau
0: tapi kalau dia free tidak bisa dimonet,
1: yang dibuat
0: bisa
1: dari kertas.
0: Oke,
1: okay? Ya, pakai yang betul. Itulah papercraft. Sedih melihat memotong dan menyusun kertas menjadi karya tiga dimensi yang indah.
0: Tak hanya
1: sekedar hobi, tapi kerap mengasah kesabaran,
0: ya,
1: ketelitian, dan kreativitas.
0: Lagu
1: bahan-bahannya pun sederhana, hanya kertas, lem, gunting, dan sedikit imajinasi. Dari yang kecil seperti gantungan kunci hingga yang besar seperti dekorasi ruangan. Semuanya bisa dibuat dengan tangan dan hati tentunya. Lewat paper craft kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sederhana akan menjadi luar biasa asalkan dikerjakan dengan ketekunan dan cinta kepada seni.
0: Ini salah satu yang bisa dikloning, bisa diupdate voice-nya dan lain-lain. Lalu ada image. Nah, image ini bentuknya bisa foto, bisa video, kita cemplungin ke dalam. Misalnya ada foto warga itu atau foto pemandangan, cemplungin. Nanti Suno akan membuatkan musik yang sesuai dengan gambar
1: saudara,
0: tersebut.
1: Siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap image dapur Indonesia.
0: Kita coba
1: memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun tahukah
0: ini
1: Anda,
0: ada kotak
1: butirannya yang sederhana.
0: Dan hari ini sudah mengatakan ini bukan prom,
1: tapi adalah bahasa LLM seperti Google.
0: Ada meja, jadi Google itu punya bahasa yang lebih advance lagi namanya LLM. Seperti ya kayak kita ngomong live
1: tersendiri bagi tubuh kita.
0: Nah, jadi kita di sini
1: global
0: ini adalah
1: garam yang paling baik adalah garam yang mengandung
0: pertanyaan. Ya, bagi teman-teman yang awam yang nggak tahu teknik dan musik, nggak tahu cara main musik, nggak tahu simbol-simbol musik,
1: iodium.
0: Kita ngobrol di sini jangan sampai ngobrol
1: teknik
0: musiknya, tapi ngobrolin lebih ke pemahaman adalah pengen kayak apa sih kamu, pengen seperti apa sih musik yang dibuat, ya kan referensinya kayak gimana,
1: ya itu
0: kita
1: bercerita
0: lewat seperti itu.
1: Kita coba ya. Tubuh tetap sehat.
0: Saya bilang buatkan musik.
2: Buatkan musik.
0: Buat genre.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Haiku sayo. Haiku
4: sayo. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kadang memang hidup ini membuat kita lelah ya. Bukan hanya pekerjaannya saja, tapi pikiran juga bisa jenuh. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itu, kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa, mengambil jeda sebentar, tarik napas, minum air putih, tenangkan pikiran, lanjutkan kembali aktivitas ya. Karena istirahat bukan berarti menyerah, istirahat adalah bagian dari perjuangan. Dan jangan lupa, kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Yang penting adalah terus bergerak, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Yang penting tentunya ada progres. Oke, baik. Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita, betul sekali. Ada Mak Selfie ya.
5: Betul.
4: Gimana kabarnya? Sehat.
5: Alhamdulillah. Sehat.
4: Semangat,
5: bahagia.
4: Hey.
5: Semuanya hey.
4: Betul. Walaupun kurang bahagia, kita harus bahagia terus ya.
5: Turuhan bangka.
4: Betul. Walaupun cuaca tidak bersahabat, tetapi hati terus tetap bersyukur ya.
5: Iya, dengan hari Kamis manis bangka.
4: Wis, harus optimis manis, ya. Jangan
5: kopi. Berapa?
4: Ya.
5: Kopi manis deh bangka.
4: Kalau kopi jangan terlalu manis ya. Nanti semuanya jadi manis ya.
5: Betul, nanti digerogotin oleh semut.
4: Betul, lagi duduk datang semut, lagi tidur datang semut. Wow.
5: Wow.
4: Isi kau kah? Undangan kah?
5: Seluni gerarannya undangan.
4: Seluni gerarannya undangan kah? Tutup buku kah? Lang mi kah?
5: Gerilan tutup buku, pokoknya... Seronir belang kedang gerilka.
4: Cui kedang mian.
5: Kedang minggu ke depannya angin mulai mian.
4: Betul. Kalau sudah datang undangan wajib datang ya.
5: Insyaallah bangka. Kecuali ada sesuatu dan lain hal.
4: Betul. Ya walaupun dompet menipis ya, tapi untuk amplop harus diusahakan. Betul tidak?
5: Sebenarnya tumit nipis
4: ngesakit nih,
5: nggak boleh undangan bangga.
4: Kurangi
5: kumat modelnya.
4: Iya. Cuma
5: tapi kepenuhilah undangan seorang bangga.
4: Betul.
5: Kami bulan anu ini mending kerja ada kurembili ya bangga.
4: Kurembili?
5: Sebelas ini tanggal 19
4: Mabai 20 Watin. Sirawan ke Sibanan dari Rembili.
5: Sibanan
4: dari Rembili
5: ya bang.
4: Oh, berarti Jule bayi ga?
5: Jule bayi kami tanggal 19.
4: Anu pil iluahi kuni, ingat kalian Mak Selfie kena anu amlan.
5: Amlan.
4: Anu anak ni Kak Jamila.
5: Kak Jamila anu harul baca.
4: Aku ni iluahi.
5: Kurembili
4: kampung Rembili. Rembili ini kepaluh di bandara Nilen kampungnya ke?
5: Bandara. Iya, kampung itu.
4: Kamu ini baru yatu bandara ni wagerali Rembili. Nyuma kampung Rembili, kampung Baliatu.
5: Ini Kurembili.
4: Iya. Betul.
5: Kurumundahan lau puna tak dekat Nilen bang, gitu kan?
4: Oh ya, lebih dekat Miana simpang 4 bandara wah. PDAM betul ya kak, kakak ke?
5: No, PDAM yang kami itu meniabang ke Kubatin, ada seluruh musibah ke. Ini harap di PDAM yang kami konol Bentar 4 set, sampai
4: Iya.
5: Ini hek bintah mari mau minum-minum Mestisin, harap kan jemanu nih bangga anu model UMKM bangga.
4: Iya.
5: Mainnya konul kami konye pas harap nih PDAM mah konul kami.
4: Bunda Hana rum Omi Asina nesah tuyuh nanua towera.
5: Oh.
4: Juga kuy.
5: Allah.
4: Ino. Ino, rupa nontil.
5: Udah, ngakobloiko. Ini tuh kuisak ya, pekerja aku guna lana.
4: Coba aku, Bu Nana. Woi, ketik-ketik, Mak Selfie nih.

0: cerak pi beta sisi siulen beta ke geri beti
1: pi ini ke ngemuka dari yang kami ni ke ingat sembarang sisu-sisu ni kami pergi nyak-nyak sisu-sisu
0: nge yorum sami besisu aku isen sesarengku
1: kadang orang bang ibnu ane
0: betul bang ibnu parami
1: nge
0: ike kelem kelem beta kami harap demuarnya nulak masing-masing serlo sara jemawa waktu siaran ke gerah rami sin cleaning service kira. Apalagi ngeyuk si orang kantor camat ini mehulak betah gengoh yang ngesengap
1: ingat ya pocok bang
0: aral isin pi bener-bener ya aral cuma urusan masing-masing kita merah-merah horo silang betah ganti kupi deniu masing-masing kami ini merah rezeki
1: kurang ingin gak senap pi no.
0: Kuda yang gerali buat ga?
1: Sebenarnya bang ko, kita ngoya nuntuk ke jurusan penggiaran ni pokoknya semangat.
0: Betul betul.
1: Geraran ni teri-terihan, semangat. Tapi cuma petani ya bang. Belum penutan aku memang niatnya belum ngutip sana biar karit bang ko. Jangan teri ni.
0: Zaman ya anu mak selfie ya kami kemilio kara mereka memang agak anu yang agak seram gah iyo len ngekedik nyima kudokan
1: ya Allah
0: pas mersah ke kudok ni kantor anu betaga iyo len kesing ngekedik nyima iyo ni
1: ngekedik
0: nyima iyo ni anu diri betaga itegeren diri Allah
1: itegeren diri ya mak itu
0: Tegur empat noya tri ya.
1: Aku bikin ini nenek jaman bang wes.
0: Aku na.
1: Hana geral ya. Quran kucak kau pun kembet pagar.
0: Ya.
1: Biar aku nesta kena. Pakai semangat deh.
0: Betul, penting semangat.
1: Penting semangat.
0: Ya. Boh, hananya lagu nte kita putar nih Mas El.
1: Oh, hana lagu ruhul ni ya. Kena inti ni semani ya. Lagu zaman ini bang.
0: Lagu zaman boh Hana.
1: Lagu zaman ke?
0: Hana jodoli.
1: Hana Ari Eri Susan deh ini lagu zaman ke bang?
0: Eri Susan.
1: Di radio dangdut.
0: Oh Eri Susan gak? Ara nampak.
1: Nong niru mana Sarah? Ike Eri Ita kengun Sarah. Oh tapi kerbau puter ni menjadi numpang.
0: Oh betak ya? Nu kurang ajar ya gak?
1: Ya. Ini kan we nyinyir bang. Kami intip-intip loh. Saya ini ke Ana.
0: Iya.
1: Ya rasa rami asisten itu tahan enak ya.
0: Si magangan apa ya?
1: Magang. Kiri enak bang ke rasa rak.
0: Iya.
1: Gerul maksud itu salah empat ya. Maksud dia nu. Hari turin cuma bang ke.
0: Yeah.
1: Dari gimana pun gerter puter ni lagu. Yeah, ya, sekarang ni keluhan kami ni bang, oi.
0: Hana?
1: Kayak dicuitkan WhatsApp.
0: Oh, iya.
1: Terkadang bang tu sedang tengah baca WhatsApp, akhirnya telefon cuma di teduh ni baca WhatsApp aja pentingan cuma teleponan. Padahal bang tu. Kita ngirim WhatsApp misalnya jam 1 akhir baca setengah 3 mungkin kepas ini terputar lagu itu.
0: Betul. Ati kini nyaminah bene oi.
1: Halo, anu panggil pria si maniru anu bang oi niru nomor nomor muka termasuk Bang Sultan, Pak Warni, Jamilah neng ke. Ya ke print ke ike ku momono aja aku nelpono RI sakingan mu bengis sedih bang anu ke anak oga.
0: Kerasa merah mati nih ya ke.
1: Maksudnya soalnya pakai buka kuno printnya anu sih ya nanti kami kirim. Padahal cuma tebak rakos api bangka.
0: Iya.
1: Kan harus berusaha ke printernya turun ini betul. Kan bagi-bagi waktu itu gratis.
0: Iya. Betul.
1: Jadi pada cuma ngunaliko bangka.
0: Alhamdulillah.
1: Hanya nusara ini di Celsius kena minaku RI
0: Pro 2.
1: Nyo ke negeri kene bang jauh yo meni kurang ponsai hui ke mengi ring ni di terpian nyar gerdari pakai pengkru mangan lulus ni mangan rumula
0: arah mani arah cerang kami aja
1: oh ya le bang begitu lah kami suka juga kenan wa bang masih tinggal kini di terpian aku kira pamit

0: disintegrasi kan. Oh,
1: iya iya ya, aku nek ketagah tugas ga. Geringeti kedang.
0: Terakhir kami kunimi bang ka. Aku kerja aku karuki kerja aku mana minggu ya.
1: Iya.
0: Oh, gabung di rumah anu bang Budi, Dipinya Erik kerja aku.
1: Iya iya.
0: Bang Erik ya, gue minah ka.
1: Betul.
0: Ini gerara nih pamit-pamit tergerara nih ka.
1: Mitar mosop ga.
0: Termosoknya modelnya tenggelamnya. Bo Mita Bunda Hana.
1: Hana lagu mana sarami Hana kak?
0: Lagu kuno.
1: Gerik inget.
0: Hana ada saranu ini bang.
1: Sara radio dangdut.
0: Sarami hari anu deh nek. Hari Roma Irama di bang Bo.
1: Roma Irama ada judulnya.
0: Tak bisa tidur. Tak dapat tidur kok
1: enggak tahu. Tak dapat tidur ya. Bo.
0: Salam untuk penyiar BWN. Ya pendengar. Di mana saja berada. Penyiar untuk Bunda Hana, Kak Muna.
1: Kak Muna juga dapat
0: salam.
1: Kak Afifa,
0: Pokoknya wae si kena Bang Joy saran ngirim.
1: Oh iya, no, ini meli weten anu naga.
0: Oh iya, lo kirim aja saran. Kuy modelnya anu ya, gawe mikirin main munah no ya. Gue kata main munah aja dari Bang Oi.
1: Ger kan anu, ger ke Rahmah we.
0: Nge, main munah ger kata aya.
1: Gue rasa kedang Rahmah ni si kedua ya, ge.
0: Ati dor we puteri mai munahan emang gura lah gua mangga lagu baru
1: jadi gura kita ketiga. Iya.
0: Ati mau minta berizin bang.
1: Maka ta urum-urum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, pernah ada Mak Selfie juga ya dari seputaran Kalna City yang terkenal baik budi dan baik hati ya. Sudah bersama di sekitar siang hari ini. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak ya untuk atensinya baik di belakang Mak Selfie. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Sini Mak Ciing ge, ini untilimian. Kuna kabar?
2: Sehat abang.
1: Alhamdulillah. Gue cerah di linknya seru nih woy.
2: Secerah
1: langit nampai lah tengah mendung betaga.
2: Tengah basah.
1: Iya betul. Hey, itu dia. Karena dekat senengah. Hey, itu dia ya. Apa kabar nih Om Yasin, sehat?
3: Alhamdulillah,
1: suaranya juga sehat luar biasa ya. Udah mas santap siang Om?
2: Mana makan tekulen
1: ini yang gede diantar. Ino, kamu lagi bejanyur mah, Bang Joy. Nega Bang Joy nepi teku anu kini keru.
2: Teku tasak keru.
1: Numbu tasak keru pilen, tekunyel keru kini. Ben, pedih atas kompor kini cuma rohol ini len penjerang nih kini. Ya, jantar nepi seger, tomat nepi seger, iramu iya. Nyekatan keru nu.
2: Ino Bang Joy, kudanya Bang Joy. Gerak gue ini. Ini bangka. Dina mas bumbui. Yasin bersih ye.
1: Oh, turah kerja sama ga?
2: Kerja sama.
1: No, romantis nih.
2: Macetnya brene ngeyanu ngey PDAM.
1: Oh ya, le sondong pede.
2: Pasti telepon ya.
1: Betul.
2: Gerarani
1: ya ti maci antong anak ki. No, kompor nih ga. Ana maksudmu ya maci.
2: Ngedek. Brene kami orang PDAM malah si domani Bunda Hana ke sana ketigri telepon. Nomor telepon.
1: Betul. Nampaknya bahasa basi pelin ya woy.
2: Bahasa basi pelin ya, habis bahasa tinggal basi. Kamu ngesawah ikuti AR langkah nih.
1: Betul ke ngesawah kumah sidah guni ke pokat tari ngangkap ger ke kak. Pokat tipirem sedap-sedapi. Betul. Durin, taring jolok.
2: Taring hana ya?
1: Taring layang maksudnya.
2: Aduh,
1: maci ge. Aduh, maci stega di kok maci ge.
2: PDAM Premier Ranu FKM. Ini bosana ketigirannya telepon.
1: Oh ya, nampai OP ya Bunda.
2: Zaman sekarang ada telepon maci.
1: Oh, ini banyak kali alasan.
2: Iya, dari alasan.
1: Asik.
2: Bono lagunya bagus.
1: Anaknya lagu mau Bunda.
2: Nong ke Gegaring Samar.
1: Oh, Gegaring Samar. Oh, ini.
2: Kenapa apa?
1: Hah?
2: Oh, tak dapat tidur kene.
1: Oh, tak dapat. Oh, barte boh. Ah, teni Roni makcik nul juga ya, woi.
2: Oh, ya.
1: Seger puter nampak ya, ga?
2: Gabungan deh, kakek
1: kita itu. Iya.
2: Karena Gegaring Samar ni merasa 10 menit.
1: Betul, Kak. Kita kena ni anu ga dor kita Gegaring Samar ni kita gualan ga maksudnya kita pangan selu deh ga samjingan deh asam jingan deh begah lu deh kara dia nu sedep ya. Kakek
2: aku jalan Gegaring Samar ge
1: boh. Teh dor ayat teniron ga.
2: Marianu mau kesebo kami ke Malaysia itu tanggal 10.
1: Isi kak. Berang panas.
2: Marianu ihana Allah saya bang sibu kemerapi.
1: No ke yun sawahan mengundangnya kak. Maksud tiger ke kita ni kemacam yang tua ni maklum hari-hari kesinge sakitan sana ini itu.
2: Tengah lansia ga.
1: No gerut keceraan. Gerti ceraan kedik mi wara utung orang ini
2: betul ya. kedik mi wakul
1: kan wi kengon mudah-mudahan sehat kesigir ka cuaca pun mendukung ya.
2: Iya ini bang
1: isi kan
2: ibang rakal perdamaian.
1: Oh perdamaian
2: langkung aku nih.
1: Oh belang rakal yang nek kubur ya ga. Gerti ketonanu ya ka Pak Sahrial.
2: Pak Sahri, mendere.
1: Belang kuyu.
2: Menderek,
1: kok? Oh, menderek.
2: Pak Sahri, menderek. Ini hantunya, enggak?
1: Oh, iya.
2: Cuma panen nustah nih, sakit, enggak?
1: Betul.
2: Enggak, hantir sehat.
1: Tanggal sidah, Kak, tanggal 10.
2: Hah?
1: Tanggal 10.
2: Tanggal 10.
1: Kesui ya, Bartiga.
2: Hari Minggu ya, Yara ya waktu.
1: Serlu ini tanggal 8 Kamis, Sabtu berarti ku.
2: Sabtu.
1: Sabtu.
2: Sabtu Bang Cibro libur ya rumah hikmah, Bo.
1: Boh, insya Allah.
2: Ini si mengeni-mengeni,
1: Hari Mak Cik Negeri seger.

0: undang
1: boh. Mana kak?
0: Iya, lewat radio ini
1: dek undang. Betul. Melensi kita ke biasa itu ramah batil cuma ya ke.
0: Iya, mah batil, mah kuki.
1: Betul sih. Tidak ada radio ini kesempatan undang.
0: Bang Joy.
1: Bang Yasman. Bang Pani. Bang Ibnu. Ya. Bang Mika.
0: Kesempatan ke Bang.
1: Insya Allah.

0: Kurasa mengi ya.
1: Nambah tanggal 10 gen kita
0: Bo. Ya. Bo Mika. Bo kita berizin nurum-nurum bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berarti ada Bunda Hana juga dari seputaran Simpang 4 Bandara ya. Sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih Bunda, salam untuk Om Yasinnya ya. Sehat semua di sana, sukses semua di sana. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik, ada juga satu buah WhatsApp ya. Kali ini darinya Bukit Pepanyi. Ada Mak Hendri di sana. Kita baca saja WhatsAppnya ya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai.
0: Selamat siang juga nih Mak Hendri. Dangdut adalah kita, betul. Mau request lagu, dua lagu ya Bang ya. Kalau boleh yang pertama dari Pita Alpia, judulnya Bojoku. Bojoku semangatku. Sama lagu dari Mega Mustika, judulnya Bulan buat yang judulnya Bulan. Oke, okay. Buat Bang Penyiar selamat siang, terima kasih. Selamat siang kembali Mak Hendri, terima kasih juga ya. Oke, baik. Lagu dari Mak Selfie ya. Coba kita tunaikan permintaannya, yang lain pasti nyusul ya. Nah, insya Allah waktu kita masih panjang dan masih memungkinkan untuk kita putar lagu semuanya. Baik, ini dia Radio Dangdut Eri Susan. Kita hadirkan.

Oke, baik, pendengar, untuk lagu mendatang ya, satu buah lagu yang merupakan permintaan dari kedua daripada pendengar kita. Ada Om Yasin di seputaran Simpang 4 Bandara, juga ada Mak Selfie di seputaran Kalna City. Mereka bersatu dalam lagu ya, dari produksi vokalnya Bang Haji Roma. Ini dia, Tak Dapat Tidur.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut satu buah lagu kembali coba kita tunaikan. Kali ini masih dari permintaannya Mak Hendri ya, di seputaran Bukit Pepanyi. Dari Mega Mustika, ini dia Bulan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, bulan dari Mega Mustika. Oke, baik mendatang masih kita coba tunaikan satu tembang permintaan. Kali ini masih berasal dari Mak Hendri, seputaran Bukit Pepangi. Kalau biasa pendengar, bojoku adalah musuhku. Tapi kalau yang ini, bojoku adalah semangatku. Oke, mari kimak, ayo kita simak.

Oke, baik pendengar, coba kita ke ponsel lagi. Ada Bang Jo di sana, mintakan satu lagu dari versinya Mbah Surip. Kangen kayaknya sama Mbah Surip ya. Baik, bangun tidur, tidur lagi. Sudah tidur, bangun lagi. Sudah bangun, tidur lagi. Ini dia.

Jam 12.

Oke, baik, pernah tak terasa 120 menit telah kita lalui bersama ya. Dari awal siaran sampai penghujung acara, kita sudah berbagi musik, sapaan cerita, tentunya semangat untuk menjalani Kamis siang ini. Ingat pesan kita hari ini ya, tetap tertahan sedikit lagi menuju akhir pekan. Kalau lelah istirahat sebentar, kalau mulai kehilangan semangat tarik napas, ingat kembali tujuan kita. Oke, baik pendengar. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menemani Bang Cibro ya dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Tetap semangat ya, tetap kompak, tetap sehat semuanya. Dan tentunya jangan lupa Kamis manis, tetap harus optimis. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut, dangdut adalah kita. Salam jumpa dan tetap semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Esman yang menemani Anda edisi hari ini 8 Oktober 2026. Dan mendengar edisi hari ini kita akan ikutis dulu Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat dari situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati,

0: Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah, macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perpecahan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan,
0: iya.
5: 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dengan ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis.

sahabat Beranda Askasita, seperti apa kegiatannya?

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali. Ya.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa, bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Dan itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Unitrust Mob sa Treskrim.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kemandang ajan sholat asar untuk wilayah Redlung Mundo Meriah dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dalam program Redlung sore ini. Akan kami sampaikan informasi-informasi hangat keruan kerang deh hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya Indonesia.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: FYI. by Foyer Info. Hap, satu, dua, tiga.
5: Ini tepat.
0: Udah, siapa? Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
1: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
1: Enak banget.
0: Seger gak?
1: Seger banget.
0: Mantap.
1: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
1: Oh,
0: iya.
1: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
1: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
0: Iya.
1: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: Tolong ya.
0: FYI, Foyer Info.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandung Raya. Dan masih berlanjut kali ini dari Yopi Widianto dengan Menyesal ke ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suar api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya? makna dari ungkapan ini. Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
5: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
4: Loh, kok manggilnya sayang?
5: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
4: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: FYI for Yay Info.
8: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
9: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
8: Seru tahu.
9: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
8: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
9: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
8: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
9: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
8: Ayo.
9: Tapi gendong.
7: FYI, for yay info.
10: Intermezzo.
11: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
10: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
7: Intermezzo.
12: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
13: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redulung Sore ini pendengar, dan masih berlanjut nanti setelah lintas 17 nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup hadir dari Wijaya ke ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo, bola pingpong.
1: Salah lah cup, bola emon.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
3: Enggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk habis makan siang gini, makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo cieu nih.
0: FYI for yay info.

Baik mendengar di manapun Anda berada, untuk misalnya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu Lintas 17 bersama Pro 1 Banda Aceh, dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

izin usaha operasi 4 bank di Aceh. Informasi lainnya, Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lalu Sumawe, Radio Asalam Uin Arani Ridarussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutoraja.

0: Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang reporter Munzir Budiana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafril mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah set off terhadap kewajiban nasabah serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
2: Ini ada bank izin, kemudian ada 141 BPR dan 19 BPRS. Itu dia sendiri sekarang masih ada dalam lingkungan.

0: setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Unsir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sosialisasi hak akses data kependudukan melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam Kabupaten Aceh Besar.
3: Ada tindakan yang harus kita pertanggungjawabkan kekayaan data mereka. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ya. Jadi yang mengatasnamakan. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di PKH saja ataupun BLT misalnya, bantuan sosial lainnya.
2: Adapun keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga emas di Kota Bandar kembali naik hingga menembus Rp7.540.000 per mayamnya. Berikut laporan reporter Rosmaini.
4: Sempat mengalami penurunan, harga emas murni di Kota Banda Aceh hari ini kembali merangkak naik ke angka Rp7.540.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke kisaran Rp7.520.000 per mayam. Fluktuasi naik turun sekitar Rp10 hingga Rp20.000 ini dinilai para pedagang masih dalam kondisi relatif stabil.
5: Sejauh ini harga masih dibilang cukup relatif stabil. Ya, naik turunnya paling di 10%.
4: Pedagang mengaku dalam beberapa waktu terakhir tren pasar justru didominasi oleh warga yang memilih menjual emas milik mereka. Meski begitu, tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen harga relatif stabil ini untuk mulai berinvestasi.
6: Nah, lebih turun lagi. Kalau investasi kan dia perlu yang lebih murah, nanti
4: masyarakat dan pedagang berharap kondisi perekonomian daerah terus membaik sehingga daya beli dan minat investasi emas masyarakat Aceh bisa kembali meningkat. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lhokseumawe. Pendengar, dorong generasi muda hasilkan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan Unimal Creation 3.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Maimun Bar.
7: Universitas Malikus Saleh Unimal menggelar Creation 3.0 yang diikuti peserta dari berbagai dalam negeri maupun luar negeri. Tersebut berlangsung di ruang serbaguna Universitas Malikus Saleh, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan serta hasil penelitian yang inovatif. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Informasi dan Kerjasama Unimal, T. Nazaruddin, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong generasi menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai konsep dan hasil penelitian yang lahir dari kegiatan Creation 3.0 diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan bangsa, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
8: Ya, harapan kami di Unimal ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya. Bagi pembangunan bangsa negara kita ya.
7: Creation 3.0 juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring akademik, serta mempresentasikan hasil penelitian kepada peserta dari berbagai daerah.

0: dan negara. Melalui kegiatan tersebut, Universitas Malikus Saleh berharap budaya riset dan inovasi di kalangan siswa terus berkembang sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di masa mendatang. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Los Mawe, kami ajak Anda menuju Malabo. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan Fauzatunisa.
2: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
3: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
2: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi Dede Rahmat mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
4: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya, kotanya cuma 10.
2: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
5: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Malabo.
2: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Malabo, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Malabo, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Aceh, dan saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah.

0: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Benar. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrid.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Benar Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat perkembangan penanganan pasca bencana timpalnya, namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
2: Itu kita melihat di laporan dari Pak Bupati tadi, bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari DKK, yang sudah dari Siantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya?
3: Padang.
2: Pada Padang, nah itu kita progresin sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, salah satunya progres sudah kita lihat tentang adanya perkembangan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan Muntab yang saat ini sedang berjalan ini kalian. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 Muntab di sini. Dibangun oleh PKB, Kementerian PKB, dan lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kementerian Green. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar di Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
4: Kita yakin, karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh ini. Di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RM saya akan kemarin dulu siap. Kita yakin.
1: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sobat pendengar, memiliki koleksi sebanyak 42.000 buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terus mengenjot minat baca masyarakat termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42.000 koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
6: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
5: Bisa menambahkan, memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau

0: Layar imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miraza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
2: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh warga negara asing yang masuk ke Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
1: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
2: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
1: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Kota Indonesia Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya masih dalam program Regelung sore ini, rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo akan terus menemani ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
5: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
4: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
6: Intermezzo.
7: Eh, Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
8: Coba-coba apa?
7: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
8: Ayo. Bola pingpong.
7: Salah lah, Cup. Bola emon.
6: Intermezzo.
9: For Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
10: Dari tempat. Dari di tempat.
9: Udah, capek. Berhenti.
7: Cukup kayaknya ya.
9: Udah, capek. Minum ini nih.
7: Oke. Thank you.
9: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
7: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
9: Enak gak?
7: Enak banget.
9: Seger gak?
7: Seger banget.
9: Yes, mantap.
7: Ini namanya minuman apa sih?
9: Itu minuman bersoda.
7: Oh.
9: Iya.
7: Bersoda.
9: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
7: Dari mana ya asalnya ya?
9: Nah, mau tahu sejarahnya?
7: Boleh.
9: Begini ceritanya.
11: Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
10: Oke deh.
4: Ya.
10: Satu.
4: Ya.
10: Dua,
4: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
12: FYI for yay info.

Baik mendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan betul nang KPA Gajah Simpang 3 Redlung. Pendengar masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program Redlung sore ini. Selamat sore untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau mungkin sedang pulang dari kebun ya, atau pulang dari tempat kerja, baik itu di perkantoran maupun sekolah. Tetap semangat terus di sore hari ini mendengar. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap

0: 101 RRI.
1: Aku buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
3: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.
4: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males bu, hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir bu.
4: Intermezzo.

Ya baik pendengar, demikian tadi dari Gabriwali dengan Narupe Denis, semoga terhibur. Dan sebagai penutup jumpa kita, pendengar hadir dari Damora dengan Bujang Kampung ke ruang dengar Anda. Setelah itu kita nantikan kumandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Dolomen Meriah dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Redelung Bandung Meriah dan sekitarnya pendengar. Dan semoga untuk Anda kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu religi menemani Anda, sembari kita nantikan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut.
2: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab.
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saatnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta. Tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Barita.
7: Barita dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lebih.

0: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
3: Saksi?
2: Ya.
3: Kasus TPPU ya, Bu?
2: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
4: Ya
2: kan bang. Saya cuma mantan Bupati, oke?
5: Bu, terima kasih. Tiga korporasi itu ya, Bu?
2: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
5: Oh, belum.
2: Permisi, Pak.
4: Ya. Kanan, Bang.
5: Tapi itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
2: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
2: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
6: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
4: Itu dari PT BKS
6: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
2: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
1: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
9: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
8: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
9: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
10: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
9: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin

0: kurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
2: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
3: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
2: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
4: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
5: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar, sudah ada.
4: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
6: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat Maka daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
4: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasiralai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
8: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
9: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
8: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
9: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, oximeter dan meter, nebulizer dan tensimeter.
7: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
10: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
7: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
12: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
11: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
13: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
11: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
14: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
15: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
14: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
15: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
16: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
15: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu religi, dan juga mari kita nantikan kumandang azan sholat isya untuk kuliah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Sekaligus saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian informasi tadi. Pendengar, kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan setelah itu kita akan bergabung bersama RRI dari Takingon nanti mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Ayo, sebagian lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes lo. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nak Winda. Nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kok anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakangnya TKW. Beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi isun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, isun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep di pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umat dewek ning perumahan yuk. Mangae, bu om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatane Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekin masih enom wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh,

0: Mi, mimin apa Mi? Bokatanku wis turu Mi.
1: Durung no.
0: Mimi beli anak awak ta? Anak yang dirasa ta Mi?
1: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya no.
0: Nah, toli napa Mi durung turuku?
1: Nok, are ning tempat menggaweku priben. Betah beli.
0: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
1: Ya wis syukur are betasi. Tapi Mimi arep takon kia, jawabnya kang jujur li.
0: Arep takon apa Mimiku sampai durung turu jam semene?
1: Nuk Winda beli macem-macem kan, ning tempat menggawe e.
0: Macem-macem pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
1: Pribennya nok, Mimi lu khawatir bisa Nuk Winda menggawe e kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
0: Astagfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
1: Ya beli nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat panggaweku ya bener, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
0: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki ya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah.
1: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting kin Mimi wis seru ki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
0: Engko dikit Mi, awite apa Winda dadi omonganku?
1: Ya rene uang, ana bahaya lah si ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe uma.
0: La ilaha illallah, uangku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang ta lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
1: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayi nok, wis bengi.
2: Bye for leh.
0: Kan namun beli wuru, Winda bakal yes. Mangkat menggawe nyambi gawe dagangan Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
1: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen wuru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
0: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi, insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa baik aja dirungu.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus. Awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh ya, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, delat mani arepan mangkat.
3: Jadi kini anaknya mendiki?
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih, Ray, lu? Biasa aja, wis wardrobe pengen jajan apa?
4: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
3: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bae ta.
4: Ya wis, yuh.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritanya.
3: Pak RT. Iya ki, Pak. Pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT?
5: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
4: Di, apa je, Pak?
3: Kayaknya penting pisan ya, Pak, sampai diparaniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga, Pak RT. Yayu sari, ngintili Pak RT dikit, Pak Yayu. Isun penasaran, kenapa sih sampai bawa om jujuk konon nih Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.

0: Jadi mengkonon Bu Om.
1: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
2: Eh Pak RT, priben Pak, anak kabar baik tah?
1: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita ning Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan nok?
2: Iya tah Pak RT.
0: Iya nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, letus frozen. Produk nok Winda bisa disiap nang.
2: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
0: Selain singkong meletus frozen, anak produk apa maning nok?
2: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe Pak.
0: Kemasannya diperhatiin nang ya nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
2: Insya Allah Pak RT, Winda wis pesen sealer, jadi insya Allah aman.
0: Nah, iya bener mengkonon. Jadi nok Winda, dua dagangan mengenen wisweta.
2: Rintis sejak masih sekolah Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Jadi digawe versi frozen Pak RT.
0: Ya wis syukur nok. Jadi jalan rezeki tambahan ya nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaatkan. Harapannya isun bakal anak tangga kang pengen weru, pengen belajar nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
2: Iya Pak, insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar.
0: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben nok.
2: Hari ning pabrik untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lampu ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat sekalian gawa pesenan batur-batur.
0: Bisa anok bagi waktu we. Kang penting nok Winda ajak lalen istirahat te. Tenaga diatur.
1: Ku nok rongok nang yo.
2: Iya Mi.
3: Walah Yusari, ternyata nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enom bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipripen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripe, Mi, tolong isun, Mi.
4: Eh, sirah lu. Jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sirah di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan. Duduk malah dulanan judo. Bocah wis dauk dangkrak.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama mini drama produksi RRI Cirebon untuk malam ini. Ya, mulai dari keripik membuat tetangga berisik ya. Pendengar, pukul 20.30 nanti kita akan ikuti DAI menjawab untuk malam ini. Dan juga sebelum itu kami hadirkan untuk rangkaian pilihan lagu-lagu islami. Pendengar, menemani ruang dengar Anda. Selamat malam ya untuk Anda yang terus setia bersama kami malam ini. DAI menjawab kita bersama dengan Kepala KUA Babesan dengan topik menyikapi perbedaan tanpa caci maki. Live juga nanti di YouTube RRI Takengon Channel.

Tahukah Anda, Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi siswa-siswi berprestasi. Menariknya, Sekolah Garuda dirancang dengan standar pendidikan yang tinggi, sehingga para siswa tidak hanya didorong untuk unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepemimpinan, dan wawasan global. Selain itu, Sekolah Garuda juga dipersiapkan sebagai tempat lahirnya generasi muda yang mampu bersaing, bahkan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik di dalam maupun luar negeri. Jadi, Sekolah Garuda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: kira-kira di sana bapak maafin bagus gak ya? Allah marah gak ya sama bagus? Allah maafin bagus gak ya?
1: Bagus, kamu harus selalu ingat sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takion. Saat lagi kita coba untuk mengikuti program Dai Menjawab.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk malam ini seperti yang kami sampaikan tadi ya, bahwa untuk program DAI Menjawab kita bersama dengan Bapak Iwan Ruhdika ya, SHI, yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Bebesen. Pendengar, kita telah terhubung bersama beliau melalui sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Tengku.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Baik, selamat bertugas di Kecamatan Bebesen Pak Iwan. Sebelumnya ya, beliau Pak adalah Kepala KUA Kecamatan Linge. Pendengar, ya, sebelum kita mulai pada malam ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Dan malam ini Alhamdulillah kita bisa kembali dalam program DAI Menjawab dengan tema menyikapi perbedaan tanpa caci maki. Berbeda cara pandang, bahkan terkadang berbeda dalam memahami persoalan keagamaan dan kehidupan sosial, perbedaan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pendengar, malam ini kita akan mengupas berkaitan dengan topik tersebut. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kita dalam menghadapi perbedaan? Apakah berbeda pendapat berarti kita harus bermusuhan? Dan bagaimana cara menjaga lisan serta sikap agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan? Baik, malam ini mungkin sebagai pengantar, Pak Iwan, bagaimana sebenarnya Islam menyikapi perbedaan dalam ajaran agama kita? Mungkin sebagai pengantar, silakan Pak Iwan, 2-3 menit, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Fajri melalui RRI telah mengundang kami untuk berdiskusi malam ini atau berbicara masalah menyikapi perbedaan tanpa caci maki tadi. Yang pertama sekali, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kemudian selalu berikan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fajri tadi, bahwa kita di dalam kehidupan ini bagaimana bisa menyikapi suatu perbedaan, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah ini memang sudah berbeda. Jadi tidak semuanya sama. Memang seperti itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang di dalam Al-Qur'an, yaitu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, tepatnya di ayat ke-13. Artinya saya bacakan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi pendengar RRI yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil secara umum dari ayat yang disampaikan oleh Allah tadi, bahwa kandungan ayat ini yang pertama yaitu tentang asal usul yang sama, ini yang harus kita pahami. Bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi di sini pun sudah nampak bahwa perbedaan itu mulai mungkin dari jenis kelamin sudah ada perbedaan. Kemudian yang kedua dari kandungan ayat ini, kita lihat bahwa tujuan keberagaman. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa memang kita itu berbeda. Dari suku kita mungkin berbeda, dari bangsa kita apalagi, dari bahasa, atau lebih spesifik itu masalah pendapat, mungkin keilmuan kita. Jadi tujuannya supaya kita untuk saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, secara kandungan pokok tadi, ukuran kemuliaan. Bahwa kemuliaan kita itu di sisi Allah itu ditentukan oleh nilai ketakwaan, bukan dari segi status sosial atau suku dan lain sebagainya. Kemudian jamaah dan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar bahwa ada kalimat yang sering kita dengar itu di kalangan kita, ikhtilafu ummati rahmah, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Walaupun hadis ini banyak ulama mengatakan itu hadisnya daif, tapi ini bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita di dalam menyikapi suatu perbedaan yang ada di lingkungan kita. Jadi kira-kira begitu pandangan kita, Bapak Fajri, bahwa memang perbedaan itu memang itu adalah hal yang wajar.
0: Hal yang wajar ya.
4: Hal yang wajar, dan bukan pula itu tentang kita harus selalu sepakat. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan hormat dan bijak di dalam kehidupan kita. Jadi kira-kira seperti itu pengantar kita, Bapak Fajri, dan pendengar mata Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Pak Aywan. Baik, artinya memang Allah juga sudah menciptakan kita dengan bersuku-suku, berbangsa, dari laki dan perempuan, itu sudah berbeda ya Pak Aywan ya.
4: Betul.
0: Dan kemudian agama kita juga mengajarkan untuk kita menghormati perbedaan itu. Lalu bagaimana mungkin kalau menurut Pak Iwan nih, untuk kita yang mungkin kalau perbedaan itu kan tidak bisa lagi dihindari ya Pak Iwan ya, sudah tidak mungkin lagi menghindari. Tapi kemudian bagaimana cara kita ketika ada perbedaan sehingga kemudian kita bisa menyikapi dengan kondisi yang dingin, yang tenang, seperti apa Pak Iwan kira-kira dalam Islam?
4: Jadi sebenarnya Pak Fajri, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada beberapa kunci mungkin untuk menyikapi suatu perbedaan di kalangan kita tadi atau dengan kawan diskusi kita gitu kira-kira.
0: Betul.
4: Jadi secara umum gambarannya untuk kita sikapi perbedaan itu adalah, yang pertama sekali adalah kita dengarkan pendapat atau kita dengarkan komentar dari lawan bicara kita sebelum kita langsung menjawab. Jadi maksudnya kita simak dulu, kita dengarkan, baru bisa nanti kita jawab. Jangan langsung nanti kita jawab sebelum kita mendengarkan habis apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang kedua mungkin bisa kritik pendapat itu atau kita kritiki pendapat seseorang itu maksudnya, atau kita komentari statusnya, seperti kita di media sosial, mungkin kita komentari status orang itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah jangan orangnya yang kita serang, tapi pendapatnya yang kita komentari dengan baik, dengan tidak begitu. Terkadang kita seperti apa tadi, terlalu ini, akhirnya orang-orangnya yang kita serang. Yang dilarang dalam agama kita sebenarnya.
0: Perlu digarisbawahi, artinya pendapatnya yang kemudian kita komentari gitu. Betul. Ya Pak Iwan ya.
4: Betul, kira-kira begitu akhirnya Pak. Jangan serang orangnya. Yang ketiga mungkin yang perlu kita sikapi adalah kata-kata kita. Kalau berkomentar itu jangan sampai merendahkan seperti tadi Pak. Apalagi berkata kasar, menghina, mencaci. Ini sangat-sangat dilarang oleh agama kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengkomentari seseorang itu atau pendapat dari saudara kita itu dengan kata-kata yang bijak lagi lah, dengan kata yang sopan, lebih beretika, kira-kira begitu Pak. Mungkin yang terakhir menyikapi perbedaan itu, ya jangan terlalu terpancing emosi. Jangan terlalu emosi. Suatu kadang lawan bicara kita berkata tidak baik, langsung kita tanggapi dengan tidak baik atau dengan cacian lagi, ini yang tidak boleh. Jadi alangkah baiknya jika suatu diskusi itu sudah mulai berbeda pendapat yang sangat jauh, alangkah baiknya ya kita jeda dulu supaya jangan terpancing emosi yang tidak baik, kira-kira begitu Pak Fajri.
0: Baik, artinya menyampaikan kritikan atau mungkin ketidaksetujuan dengan tidak melakukan sampai emosi ya Pak Iwan, kemudian menghina, mencaci gitu ya. Baik. Apakah yang Bapak sampaikan tadi juga berlaku di dalam keluarga Pak? Misalnya dengan orang tua, atau mungkin dengan adik, dengan abang, dengan saudara kandung. Apakah dalam Islam juga ada batasan atau mungkin diajarkan tentang ini Pak Iwan? Mungkin sebagai ulang kaji kita juga.
4: Ya betul sekali Pak Fajri. Bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Allah tadi dalam surat Al-Hujurat ini sebenarnya secara umum Pak. Secara umum disampaikan kepada kita, kepada seluruh manusia begitu. Tetapi lebih spesifik kalau memang apa, emang masuk juga pada keluarga kita. Terutama ini yang paling penting kan hubungan suami istri. Terkadang kita kan sering berdebat dengan pasangan kita. Jadi hal-hal yang kecil itu jadi besar. Atau dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Jadi biasanya kita dengan lawan bicara tadi

0: Oke, baik. Ini untuk kita para suami mungkin lebih bijak dan lebih beretika dan mungkin dengan kepala dingin, Pak ya. Baik, begitu juga mungkin berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bertetangga ya Pak Iwan ya.
1: Betul sekali Pak, betul sekali.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Iwan, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, ada mungkin, ini mungkin terjadi juga ya di masa sahabat, di masa Nabi mungkin ada perbedaan dalam persoalan pendapat dalam beragama. Ini seperti apa Pak?
1: Betul sekali kata Bapak tadi. Memang dalam beragama pun kita sering terjadi perbedaan pendapat atau sering kita dengar dengan istilah khilafiyah, Pak ya. Tapi memang diajarkan oleh para sahabat, para ulama kita itu memang seperti kita katakan tadi, Pak, dalam hadis tadi, walaupun saya katakan tadi hadisnya dhaif oleh beberapa ulama, tapi perbedaan itu adalah rahmat. Artinya bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan tadi? Jangan sampai perbedaan tadi menjadi perpecahan gitu Pak. Itu yang dilarang sebenarnya di dalam agama kita. Contoh kecil yang sering terjadi kita perbedaan Pak, itu biasanya di setiap tahun itu masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya apakah boleh dengan uang atau dengan makan pokok, kan sering terjadi itu Pak. Jadi maksudnya seperti ini, kira-kira jika terjadi khilafiyah di kalangan kita itu, kita tanggapi dengan rahmat tadi, dengan cara kita jelaskan atau kita berikan keterangan yang baik dengan lawan bicara kita, sehingga tidak terjadi perpecahan gitu Pak. Jangan sampai jadi perpecahan gara-gara suatu perbedaan pandangan tadi. Ini yang harus kita betul-betul kita maknai. Perbedaan itu adalah rahmat betul-betul gitu Pak.
0: Artinya kata kuncinya bagaimana ketika ada perbedaan, berarti itu rahmat yang harus bisa kita jalan bersamaan gitu ya Pak Iwan ya.
1: Betul, artinya sikap kita apa yang perlu di situ.
0: Ya, dalam agama juga nggak perlu terlalu keras-keras kita ya Pak ya. Dalam beragama artinya kalaupun ada perbedaan, anggaplah itu rahmat kan gitu ya Pak ya. Sekarang ini dengan dengan kondisi sekarang ini, kalau menurut Pak Iwan bagaimana di kita lihat perbedaan mungkin yang terjadi di katakanlah di bawah wilayah di kantor urusan agama Kecamatan Bebesan seperti apa ini Pak? Mungkin ada perbedaan berkaitan dengan hal yang Bapak sebutkan tadi, mungkin juga sholat seperti itu atau mungkin dalam bacaan-bacaan seperti apa nih Pak Iwan? Kira-kira sedikit dalam gambaran wilayah kerja Bapak.
1: Ya betul sekali Pak Fajri. Jadi sebenarnya seperti kita katakan tadi, perbedaan itu kan hal yang wajar Pak ya. Jadi kalau kita katakan pun selalu sama pendapat itu tidak indah juga memang di kehidupan kita. Jadi hal-hal yang wajar, terutama di wilayah kerja kita di Kecamatan Bebesan, saya rasa dari pengamalan keagamaan pun banyak perbedaan kita Pak. Tapi perbedaan itu tidak menjadi perpecahan, ini kata kuncinya Pak. Contoh kecil, mungkin ada satu masjid tidak memakai kunut subuh, ada yang pakai masjid, tapi ini tidak jadi permasalahan yang kita lihat. Artinya kita sudah dewasa di dalam menanggapi suatu perbedaan gitu Pak. Walaupun masih ada hal-hal kecil yang mungkin kita lihat ada perbedaan, atau yang intinya sebenarnya yang kita pahami sikap kita di dalam perbedaan tadi, jangan sampai terjadi radikal lah Pak ya, kekerasan yang perlu kita hindari gitu Pak.
0: Selaku kepala KUA ada juga menyampaikan himbauan-himbauan ini ya Pak ya.
1: Insya Allah ada kita Pak, melalui pengajian kita Pak. Karena kita di Kecamatan Bebesan ada pengajian puspita, BKMT dan pengajian-pengajian yang ada di kampung gitu Pak.
0: Baik. Kita mungkin bergeser sedikit Pak Iwan di kondisi era media sosial. Bagaimana sebenarnya kalau menurut Bapak nih selaku yang paham tentang agama kemudian juga hukum Islam, menyikapi perbedaan di dunia maya seperti apa mungkin di era medsos sekarang Pak, mungkin sedikit saja dari Bapak.
1: Ya betul sekali Pak Fajri. Hari ini mungkin kita perbedaan pandangan tadi bukan hanya lagi melalui forum-forum diskusi, tetapi sudah melalui forumnya di media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, artinya kita di dalam menggunakan media sosial kemari harus bijak di dalam

0: penggunaannya. Mm-hmm. Artinya ada di situ kolom komentar. Yeah. Jadi jangan sampai menyakiti hati dari saudara kita. Yeah. Artinya komentar kita seperti tadi jangan yang memicu kekerasan, memicu ketidaknyamanan. Seperti yang kita katakan tadi, jangan orangnya yang kita serang, tapi pendapatnya yang kita komentari dengan penuh kebijakan gitu, Pak. Termasuk sering kita sampaikan juga di khutbah nikah, ini khususnya kepada suami istri. Yeah. Jika terjadi suatu perbedaan pandangan di rumah tangga, jangan terlalu cepat menyampaikan ke media sosial. Mari kita cerna dulu hubungan kita, masalah-masalah kita di rumah tangga. Jangan terlalu gampang sedikit share, Pak, ya.
1: Ya, benar.
0: Sedikit masuk status. Akhirnya masalah kita yang kecil itu menjadi besar.
1: Betul.
0: Jadi ini yang harus kita pahami bersama, baik di keluarga kita maupun di masyarakat kita, gitu kira Pak Fajri.
1: Ya, baik. Artinya karena Bapak juga hadir di saat pernikahan, bahkan di momen-momen seperti itu Bapak sampaikan ya Pak ya?
0: Sangat sering kita sampaikan juga Pak
1: Karena
0: sampai terpancing ya.
1: Karena mungkin sekarang mudah sekali Pak ya, ketika mungkin belum paham, belum disampaikan ke orang terdekat, malah di status sudah dibuat gitu ya Pak ya.
0: Sudah dibuat gitu Pak.
1: Baik. Kemudian Pak, kalau menurut Bapak nih, ada tips Pak mungkin untuk menjaga lisan dan persaudaraan kita agar tetap kuat, selain yang Bapak sampaikan tadi, ketika ada permasalahan atau mungkin ketika ada pendapat yang berbeda, jangan kritik orangnya, tapi kritiklah pernyataannya. Mungkin selaku kepala KUA juga ada yang disampaikan Pak untuk menjaga lisan dan persaudaraan kita agar tetap terjaga dengan baik Pak.
0: Iya betul sekali Pak Fajri. Memang kalau lisan ini sangat luar biasa sekali. Kalau memang bisa kita jaga, insya Allah hubungan kita dengan saudara kita akan sangat baik sekali. Tetapi sebaiknya jika lisan kita tidak bisa kita jaga, itu berarti nanti akan menghancurkan persaudaraan kita dengan saudara kita gitu. Jadi Pak Jeri, untuk menjaga lisan kita, seperti yang kita katakan tadi, berbeda pendapat itu memang harus. Sama seperti kalau kita contohkan, kita berjalan itu satu jalan kaki kanan ke depan, satu ke kiri, itu hal yang wajar. Tapi kalau selalu dua-dua berjalan ke depan, itu seperti pocong kita nanti Pak. Jadi tidak indah juga. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk menjaga lisan kita, jangan sampai seperti tadi, jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Jadi kalau memang kira-kira kata Nabi itu, kalau memang kita tidak bisa menjaga lisan kita, lebih baik kita diam.
1: Okay.
0: Lebih baik kita diam, kita tahan, supaya nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik ke depannya.
1: Yeah.
0: Seperti hari ini, kata Pak Fajri tadi, kita sudah di media sosial, di dunia maya. Yeah. Jadi jam kita pun harus kita tahan, bukan hanya lisan kita.
1: Yeah.
0: Kita tahan semuanya, kira-kira kalau yang kita sampaikan ini menyakitkan hati saudara kita, itu alangkah baiknya kita tahan saja. Jadi supaya bisa menjaga hubungan kita baik dengan saudara kita, kira-kira begitu Bapak Jeri.
1: Ya baik, luar biasa. Mungkin sebagai closing juga ini Pak Iwan, mungkin ada yang disampaikan kesimpulan dan harapan berkaitan dengan menyikapi perbedaan secara Islam di tengah era media sosial yang sangat tinggi ini Pak.
0: Ya betul sekali Pak. Jadi sebagai closing kita malam ini Pak Fajri dan pendengar RI yang berbahagia, seperti yang kita katakan tadi, bahwa perbedaan pandangan itu adalah hal yang wajar dan tidak selalu kita sepakat dengan pendapat-pendapat kita. Tetapi sebenarnya bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan hormat dan bijak. Jadi ada kalimat untuk menyikapi suatu perbedaan itu, seperti berbeda pendapat tidak harus bermusuhan. Kemudian kita boleh tidak setuju dengan pendapat lawan bicara kita, tetapi tentu kita harus menjaga etika kita. Yang ketiganya, kita boleh mempertahankan prinsip kita, mungkin pendapat kita di dalam suatu forum, tapi yang perlu adalah adab kita harus tetap kita jaga. Jadi kira-kira seperti itu Pak Fajri.
1: Ya baik, terima kasih, luar biasa, alhamdulillah mendengar kita sudah mengikuti bersama bagaimana penyampaian topik kita adalah menyikapi perbedaan tanpa caci maki, disampaikan oleh Pak Iwan Rudika SHI, Kepala KUA Kecamatan Bebesan. Terima kasih Pak Iwan, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan.
0: Amin.
1: Kasih, nanti amin, kalau ada waktu kita mungkin bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya Pak.
0: Insyaallah baik.
1: Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar obrolan kita bersama dengan Pak Iwan Rudika SHI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan, dengan topik kita malam ini adalah menyikapi perbedaan tanpa caci maki. Dan demikian sudah kita ikuti bersama. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-15 yang dijadwal berlangsung di Aceh Jaya pada November 2026 resmi ditunda. Pelaksanaan digeser ke awal Mei 2027 tahun depan. Penundaan dilakukan karena Aceh masih dalam proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selain itu, sejumlah persiapan venue dan fasilitas pendukung masih perlu dituntaskan. Bupati Aceh Jaya Sapuandi mengatakan penundaan memberikan waktu tambahan untuk mematangkan persiapan. Dirinya memastikan Aceh Jaya tetap siap menjadi tuan rumah PORA ke-15. Meski digelar pada tahun 2027, nama kegiatan tetap PORA ke-15 2026. Pemerintah Aceh Jaya berharap persiapan yang lebih panjang dapat membuat pelaksanaan PORA berjalan lebih maksimal. Sekian lintas informasi, selamat malam.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
4: Semuanya, Ma?
3: Iya, memang kenapa?
4: Ama, terpikir nggak kalau sebagian toko itu jangan dijual?
3: Terus mau diapain?
4: Ya, kita coba olah. Ya, sebagian kita jual, tapi sebagian kita coba lagi proses dengan baik.

0: aduh, hampir aja jatuh.
1: Hahaha, makanya San, ngapain pakai hair runcing gitu sih? Lihat aja ngilu. Kok bisa sih kamu gak jomplang?
0: Ih, ini demi passion. Tapi tahu nggak Yan, sepatu yang bikin aku hampir patah kaki ini aslinya dulu dibikin buat cowok loh.
1: Hah? Jangan ngadi-ngadi deh, cowok pakai heel.
0: Serius, abad ke-10 di Persia, heels itu dipakai sama pasukan tentara berkuda buat keselamatan pas perang.
1: Hah? Gimana? Nggak ribet?
0: Ngebantu banget malah. Haknya itu buat nguci kaki di pijakan pelana kuda. Jadi pas kuda ngebut, mereka tetap bisa berdiri stabil buat memanah musuh tanpa takut kepleset jatuh.
1: Oh, berarti awalnya alat militer ya? Terus kok bisa jadi fashion sih?
0: Nah, pas masuk Eropa abad ke-17, fungsinya berubah jadi ajang pamer. Pamer apa coba? Pamer kasta cowok bangsawan. Bahkan Raja Prancis Louis ke-14 hobi banget pakai heels. Dia pakai heels dengan hak warna merah eksklusif loh.
1: Bentar, makin tinggi makin keren.
0: Yap, benar. Logikanya makin tinggi hak sepatu berarti kasta makin sultan. Karena itu bukti orang kaya yang gak perlu kerja kasar di ladang becek.
1: Gokil, dulu makin tinggi heel malah dianggap macho ya. Kebalik banget.
0: Iya kan? Baru pas abad ke-18, cowok mulai insap dan milih sepatu datar yang praktis buat kerja. Akhirnya, diambil alih total deh sama fashion cewek sampai hari ini.
1: Wah, untung lahir di era sekarang. Gak kebayang sih kalau gue kudu siaran pakai heel 10 cm bisa encep berjamaah tuh.
0: Bisa patah kaki gak sih? Oke teman radio, itu tadi info seru seputar fashion buat nemenin siang hari ini. Stay tune terus untuk info-info menarik.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Malam ini Ruang Rindu, pilihan lagu-lagu Malaysia, hadir menemani kebersamaan kita. Yang ingin bergabung seperti biasa di 0821-6585-4676 atau WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silahkan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi.

0: Iya, selamat malam ya, terputus. Baik, yang ingin bergabung silakan di 08216585476. Ya, di 0821 pendengar 6585 4676, atau boleh WhatsApp di 0852 7082 5272. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Piola.
0: Oke, Piola, apa kabar malam ini, Piola?
1: Alhamdulillah baik.
0: Abang gimana? Alhamdulillah baik. Di sana waktu Indonesia Tengah atau Timur?
1: Iya, waktu Indonesia Tengah.
0: Oke, berarti sudah jam 22 ya.
1: 22.22.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam ini? Lagu Malaysia kita.
1: Maaf, tahun berapa, Bang?
0: Tahunnya enggak ada ditentuin tahunnya sih, lagu Malaysia aja nih.
1: Bebas ya?
0: Iya, bebas.
1: Indonesia kah? Atau?
0: Malaysia, Malaysia.
1: Malaysia? Aduh, pilihin dah.
0: Lagu Malaysia untuk malam ini, Ruang Rindunya.
1: Ada tuh yang tahu satu doang. Bisa.
0: Apa itu?
1: Apa ya? Isabella ya, Isabella kalau lagu jadwal.
0: Isabella ya.
1: Isabella.
0: Oke, dari oke, nanti kita siapin lagunya ya.
1: Itu Malaysia kan?
0: Betul.
1: Oke, salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Spesial. Tapi yang sebutin lah, udah tidur kan?
0: Oh, belum kali.
1: Udah, dia lagi tidur.
0: Oh, lagi tidur ya.
1: Selamat
0: Bang
1: Budi. Okay. Yang kedua kamu. Selamat Bang Budi.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat teman. Yuk. Buat teman besarnya, selamat aktivitas ya.
0: Ya, baik.
1: Selamat terus, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nanti kita putar lagu dari Amisad ya, Isabella. Oke, lagu lama nih, nanti kita puterin di Ruang Rindu malam ini. Yang ingin bergabung silakan 0821 6585 4676. WhatsApp kita di 0852 7082 5272.

0: Ya, berikutnya ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Nah, dengan Wendy di Katulimbang.
0: Dengan Win.
1: Wendy.
0: Oke, baik. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya.
1: Di sana tuh mana, Bang? Sabarnya, Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Oke, baik. Mau request lagu apa, Bang? Malam ini lagu Malaysia, Bang.
1: Malaysia. Ipan,
0: Arif,
1: lagu Malaysia nggak, Bang?
0: Yang mana, Bang?
1: Lagu Arif.
0: Arif, lagu Melayu ya?
1: Malaysia nggak tuh?
0: Ya boleh lah, Melayu itu, Bang.
1: Melayu kan?
0: Lagu Arif aja.
1: Iya, yang judulnya Mas Hantaran tuh, Bang.
0: Oke, Mas Hantaran ya. Nanti kita siapin ya lagunya ya.
1: Tantangannya buat semua aja, Bang, yang dengan LLI aja, Bang.
0: Oke, baik, terima kasih, Bang.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, lagunya Mas Hantaran ya, dari Arif ya. Nanti kita cari lagunya ya.

Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272 pendengar. Untuk rangkaian pilihan lagu-lagu Malaysia menemani ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam ini. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Bob Rizal, Terhumban di Nestapa. Salam buat Mak Sada, Bu Cut, Fatma, Yana, dan buat semua pendengar. Spesialnya buat yang lagi apa nih, lagi tugas, semoga sehat selalu. Kata-kata malam ini, berkacalah pada secangkir kopi, bahwa yang hitam tidak selalu kotor dan yang putih itu tidak selalu menyedihkan. Dan jujurlah, setiap secangkir kopi yang tetap dicintai tanpa harus bersembunyi dari rasa pahitnya. Baik, terima kasih Bang Mus.

0: Ya, berikutnya ada siapa lagi? 0821-6585-4676 yang ingin bergabung silahkan di nomor tersebut ya, di 0821-6585-4676. Ya, silahkan. Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bapak
0: iya,
1: Jeri,
0: baik. Mas Bang. Ya, apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang.
0: Ya.
1: Gak ada kekurangan suatu apapun, Bang, Pak Jeri.
0: Terima kasih, Mas Boy. Alhamdulillah, sehat ya.
1: Malam minggu kemarin berhasil juga, Bang.
0: Oke.
1: Jadi juara satu, Bang.
0: Baik, nanti malam minggu depan ikut lagi ya, Mas.
1: Iya, kita berhasil, Bang.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu malam ini, Mas Boy. Lagu Malaysia nih, Mas.
1: Lagunya, anu buang. Lagunya Sahara, ya, Bang.
0: Sahara.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik. Nanti kita siap.
1: Kencangnya buat Bang Tajri, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bang. Buat Kak Nurul yang sedang ngambek, Bang. Terus salam-salamnya buat Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Kak Nur, Bang.

0: nomor 2 bang. Eh nomor 1 bang, 2 bang. Karaoke udara bang.
1: Oke. Okay.
0: Bang Mus, Bang Sultan, Bang Mahmud, Bang Herman, Pedret, Bunda Ana, di BM Bang As, Bung Yasin. Itu aja bang, terima kasih bang ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, setelah Mas Boy ada siap lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Kak Cila.
0: Di mana? Halo.
1: Kak Cila, halo.
0: Iya, Kak Cila.
1: Ya.
0: Di mana Kak Cila?
1: Di sekitaran Kemiri.
0: Oh, dekat ya Kak Cila, baik.
1: Dekat.
0: Sehat ya malam ini?
1: Sehat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru saya sambung, Bang.
0: Silakan.
1: Isabella, Bang.
0: Oke, okay, Isabella ya.
1: Dari Ami ya.
0: Ami, oke, okay, boleh. Saat lagi ya, tunggu ya.
1: Wajah.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, baik. Waalaikumsalam. Ada Kak Cila juga request lagu Isabella dari Amiset. Sesaat lagi kita hadirkan ya. Ya, kita baca dari Mak Selfie dulu ini malam ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya dari Iklim, judulnya Putri. Ya, ini lagu yang kita jadikan backsound malam ini. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar setia RRI di mana saja berada. Semoga terhibur. Baik, untuk lagu Putrinya sudah kita hadirkan ya. Mungkin bisa ditukar ya.

Ya, requestannya ditukar ya, Suci Dalam Debu. Baik, kita siapkan sesaat lagi Suci Dalam Debu untuk lagu pilihan dari Mak Selfie ya.

0: kok galau banget sih?
1: Aku sedih. Aku harus pisah sama temanku karena dia mau merantau jauh.
0: Ah, udah kayak sapi aja kamu.
1: Apa hubungannya sih? Gak jelas banget.
0: Hei, jangan salah. Sapi itu hewan yang bisa galau kalau dipisahin sama teman atau kelompoknya.
1: Masa?
2: Iya tahu. Nih ya, dilansir dari medium.com, ada penelitian terbaru Universitas Northampton yang menyamakan hubungan yang mirip antara manusia dan sapi. Sapi itu punya hubungan sosial yang erat, jadi mereka bisa aja stres, cemas, terus galau nggak jelas kalau dipisahin sama kawanannya. Tapi kalau dideketin lagi, dia bisa tenang loh, mirip kayak kamu.
1: Ih, nyebelin banget sih.
2: Haha, begitu ya teman-teman. Fakta menarik tentang sapi yang bisa kita ketahui. Unik kan?

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa masa depan Indonesia? Semua berawal dari pendidikan, dari anak-anak yang berani bermimpi, mau belajar, dan siap memberikan yang terbaik. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan global. Karena sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi tempat membentuk pemimpin masa depan. Untuk kamu yang punya mimpi besar, terus belajar, terus berprestasi, dan jangan pernah berhenti melangkah. Sekolah Garuda bersama menyiapkan generasi emas Indonesia.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana? Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.
3: Ya, selamat mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Ada Mas Hantaran dan juga Isabella Tadiah dari Amiset dan juga Yolanda Fit Arif. 46 menit berlalu pendengar, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih di rangkaian lagu-lagu Malaysia di program Ruang Rindu. Yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0821 6585 4676. WhatsApp kita di 0852 7082 5272.

0: Halo.
1: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
1: Dengan orang Babel.
0: Babel ya?
1: Pak Tarmizi di Babel. Apa Pak kabar?
0: Pak Tarmizi, alhamdulillah baik, Pak. Pak Tarmizi, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar di sana?
0: Oke, sama juga Pak di sini, alhamdulillah sehat Pak.
1: Kak minta lagu Kak.
0: Silakan Pak.
1: Lagunya Manis Janjimu dari Yelse.
0: Yelse ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam kenal dari Bangka Belitung Kak.
0: Oke, dari Bangka Belitung, siap. Terima kasih Pak, salam kenal kembali.
1: Salamnya buat Fatma di Aceh Jaya, buat Mas Boy. Dan semua pendengar Kak dirangkul habis.
0: Ya, baik.
1: Semoga sehat selalu dan terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar kita dari Bangka Belitung. Request lagu Yelse Manis Janjimu ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Terima kasih untuk Pak Tarmizi di Bangka Belitung yang malam ini bergabung bersama kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Takengon. Iya, setelah Pak Tarmizi tadi ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang? Iya, terputus baik. Yang ingin bergabung silakan di 082105854676. WhatsApp kita di 085270825272.

0: Spotify for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamangin cerita gue.
0: FYI for yay info.
3: Punya usaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang. Manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
5: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga. Mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

0: Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa beberapa pilihan lagu Malaysia. Malam ini kita hadirkan terus ya, mudah-mudahan terhibur untuk pendengar dan juga sebagai pengantar tidur untuk malam ini. Selamat malam pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Baik, kita terima satu penelpon. Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang?
1: Ya, itu Bang Bajri.
0: Ya, Bang Joy, kita.
1: Ya, betul ya.
0: Sumberan genomi kadang. Oh, hai. Oke, siap. Biasanya tiri ke bergabung ini kengon lagu si ngejun full liwet baru nelpon kah? Ya betul. Sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat bang Menteri.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Bang sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga bang.
1: Berga.
0: Ya.
1: Lagu mana perlu bang Menteri?
0: Lagu Malaysia bang.
1: Malaysia. Bang Ariana dari Mai.
0: Ariana Mai.
1: Mai.
0: Ah, mana judul bang?
1: Sendiri sendiri.
0: Ya, sendiri ke peta kelam ni.
1: Hah?
0: Sendiri ke mana kelam ni?
1: Ah, kita tak ada lagu di sendiri selalu mungkin berdua.
0: Bawa ke tak?
1: Hei. Baru tak sempat bikin tentang sendiri sebabnya tak sempat gitu.
0: Siap.
1: Dan untuk semua pendengar si Terry, tapi di mana saja berada, saya selalu pasal kembali riba. Tugas terbaik dengan dari Assalamualaikum Redin.
0: Waalaikumsalam. Lagu dari Mai sendiri. Saat lagi kita hadirkan Bang Jo ya, menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.

0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya? Masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tiket konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia?
0: Itu mah kamunya aja yang belum move on.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

0: Iya, berdengar Pro 1 RRI Takingon pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan untuk pilihan lagu-lagu Malaysia. Kita ada Sahara dan juga Rindiani dari Slime ya. Dan ada UKS ya, di sana menanti, di sini menunggu. Baik, berikutnya ada siapa? Selamat malam, Ruah Rindu.
1: Bangun itu berbagi rindu Bang Fajri, nolak dari putaran Fajri.
0: Lagu Sahara Bang ya?
1: Oh,
0: ini mari kita putar Bang.
1: Lagu bikin Kak Fatma yang sedang kesepian ini Bang Fajri.
0: Oke, siap Bang. Ya, yuk. Ya, ini lagunya langsung kita hadirkan ya. Sabar ya, Mas Bapak ya. Kita puterin lagunya untuk

Hei kamu. Iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu. Sudah sarapan? Sudah minum? Atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya? Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar. Tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua, jangan lupa satu hal. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu. Lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh. Tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

0: Kadang kepikiran gak sih, enak kali ya kalau manusia punya dua jantung?
1: Buat apa?
0: Satu ini pakai, satu lagi kalau butuh uang tinggal dijual.
1: Astaga, emang kamu gurita?
0: Lah, kok gurita?
1: Gurita kan punya tiga jantung.
0: Hah, serius?
1: Iya, dua jantung bertugas memompa darah ke insang, satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Jadi, semuanya punya tugas masing-masing?
1: Betul, dan yang lebih unik, saat gurita berenang, jantung

Berdengar Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan pilihan lagu-lagu Malaysia yang terus menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Aduh, hampir aja jatuh.
1: Hahaha, makanya San, ngapain pakai hair runcing gitu sih? Lihat aja ngilu. Kok bisa sih kamu nggak jomplang?
0: Ih, ini demi passion. Tapi tahu nggak Yan, sepatu yang bikin aku hampir patah kaki ini aslinya dulu dibikin buat cowok loh.
1: Hah? Jangan ngadi-ngadi deh. Coba pakai heel.
0: Serius, abad ke-10 di Persia, heels itu dipakai sama pasukan tentara berkuda buat keselamatan pas perang.
1: Hah? Gimana? Nggak ribet?
0: Ribet banget malah. Haknya itu buat muci kaki dipijakan pelana kuda. Jadi pas kuda ngebut, mereka tetap bisa berdiri stabil buat memanah musuh tanpa takut kepreset jatuh.
1: Oh, berarti awalnya alat militer ya? Terus kok bisa jadi fashion sih?
0: Nah, pas masuk Eropa abad ke-17, fungsinya berubah jadi ajang pamer. Pamer apa coba? Pamer kasta cowok bangsawan. Bahkan Raja Prancis Louis ke-14 hobi banget pakai heels. Dia pakai heels dengan hak warna merah eksklusif loh.
1: Bentar, makin tinggi makin keren.
0: Yap, benar. Logikanya, makin tinggi hak sepatu berarti kasta makin sultan. Karena itu bukti orang kaya yang nggak perlu kerja kasar di ladang becek.
1: Gokil. Dulu makin tinggi heel malah dianggap macho ya. Kebalik banget.
0: Iya kan? Baru pas abad ke-18 cowok mulai insap dan milih sepatu datar yang praktis buat kerja. Akhirnya diambil alih total deh sama fashion cewek sampai hari ini.
1: Wah, untung lahir di era sekarang. Gak kebayang sih kalau gue kudu siaran pakai heel 10 cm bisa encok berjamaah tuh.
0: Haha, bisa patah kaki gak sih? Oke teman radio, itu tadi info seru seputar fashion buat nemenin siang hari ini. Stay tune terus untuk info-info menarik.

0: dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan.

pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri untuk perangkat pilihan lagu-lagu Melayu kita, maksud kami lagu-lagu Malaysia kita, dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanah Gayo, di Dong Gayo, yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas kebersamaan kita tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian pokok itu jangan dijual?
0: Terus mau diapain?
1: Ya kita coba olah. Ya sebagian kita jual, tapi sebagian kita coba lagi proses dengan baik.

kuda.

Kabardi dong urum Aceh Ayu, germu betih wajib sunat urum perlu, legere bersaring ke katawan lagu, ingimu sesel tu lagu kenepot ICB.

0: Awan tengah besi pejuang ternahma, murakit radio WI5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Guru pernah

Caritamu dulmu nonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betulmu kuna, iku mengi Al-Fatihah ronyel meling kekeki.

lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongot di oyok pedi kencang, mejen iya lurun kumer mejen iku telintang, juga jelas nabang sahen kin namai.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya, Bandar Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redung Bandar Meriah. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

0: الصلاة والسلام عليك.
1: Subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: As-salatu

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon

atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar, saatnya kita bergabung bersama Persatuan Radio Takion untuk mengikuti ceramah subuh yang live dari Masjid Agung Rohamat Takion.
1: Kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap puji dan syukur sepenuhnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengatur hidup dan kehidupan kita, dan yang akan memintai pertanggungjawaban kehidupan kita di yaumil akhir. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang paling sempurna, yang telah memperkenalkan Allah Rabbul Alamin, yang telah mengajarkan tata kehidupan, yang telah memberi tuntunan dalam akhlak yang mulia. Semoga limpahan doa dan salam kita kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, pada saatnya akan kembali menghadirkan syafaatnya kepada kita semua. Izin Bapak Bupati dan para umara, alim ulama, tengguru, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita ulang kaji salah satu peristiwa dicatat dalam sejarah peradaban Islam di bulan Rabiul Akhir, adalah peristiwa turunnya surah Al-Hasyr, surah ke-59 dalam Al-Quran. Kontekstualisasi atau latar belakang dari turunnya ayat ini ternyata terkait dengan peristiwa gejolak sosial yang terjadi di Madinah waktu itu, yaitu satu suku, satu kelompok masyarakat yang dikenal dengan Banu Nadir, orang Yahudi, masyarakat Yahudi, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, konon Banu Nadir adalah kelompok

0: ke Madinah, sehingga beberapa kali musyawarah di Hudaybiyah yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah itu, Bani Nadir ini ikut menandatangani Perjanjian Hudaybiyah itu dalam rangka menyambut kehadiran Nabi di Madinah, serta sama-sama untuk membangun masyarakat Madinah dalam kedamaian dan keharmonisan. Tapi nyatanya konon Bani Nadir mengkhianati perjanjian itu. Di perang Uhud terdeteksi Bani Nadir lah yang membunuh sahabat Rasul yang hafal Al-Quran berjumlah 3 orang. Nabi mengkonfirmasi ke Bani Nadir, bagaimana ini, dulu kita sudah sepakat. Singkat cerita, di balik itu ternyata tempat konfirmasi itu disiapkan oleh Bani Nadir di sebuah tebing yang sangat terjal. Ternyata Bani Nadir merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun wahyu sehingga, karena umat Islam sangat kuat di Madinah waktu itu, sudah sangat kuat, Bani Nadir diusir semuanya dari kota Madinah. Keluar dari kota Madinah
1: atas wahyu yang turun kepada Allah. Itulah surah Al-Hasyr itu. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa manusia yang punya sifat terkadang tergesa-gesa, punya sifat yang lemah, punya sifat yang berkeluh kesah, itu dibaliknya ada nafsu keinginan yang membara, yang ingin sepertinya ia ingin meminum semua air lautan, meratakan semua gunung-gunung. Di balik kelemahan, di balik ketergesa-gesaan, dan di balik yang lainnya, sikap itu digambarkan oleh Allah terjadi pada Bani Nadir, yang hendaknya kita jadikan iktibar dan pelajaran. Maka salah satu ayat dalam surah Al-Hasyr itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu betul-betul memperhatikan, betul-betul meneliti, betul-betul mengkoreksi terhadap masa depan yang akan engkau lalui. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hari esok yang akan engkau jalani. Sekaitan dengan itu, Imam Al-Qurtubi membagi lughat hari esok itu dalam 3 kategori. 2 itu di dunia. Hari ini, hari esok, ya hari esok apa yang engkau akan jalani. Tapi hari esok yang agak lebih jauh sedikit, kamu tidak tahu kapan kamu akan meninggalkan dunia ini. Maka persiapan sakaratul maut itu adalah hari esok yang harus betul-betul engkau teliti. Tapi lebih jauh dari itu, ketika kita berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur, itu jauh lebih harus diteliti. Karena ketika Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah akan menggenggam ruh setiap orang yang meninggal, sejak proses itu hari esok yang harus betul-betul kita renungkan. Tidak ada yang membantu kita selain dari amal kita. Tidak ada yang datang kecuali pahala, dan seterusnya. Itu adalah keyakinan kita. Itu adalah ajaran syariat kita. Itu adalah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kemudian hari ini sangat sayang, sangat menyedihkan kalau seandainya di antara masyarakat Muslim yang begitu banyak masih bermental seperti Banu Nadir. Sangat disayangkan kalau pribadi kita masing-masing lupa atau lalai terhadap hari esok kita. Hari esok itu dikalkulasi dengan ilmu. Ilmu yang pengertiannya adalah ma'rifatu syai'in bidalilatihi. Bukan hanya seperti ilmu yang diciptakan oleh para ilmuwan dari barat. Islam punya konsep yang begitu tegas dan kuat terkait dengan ilmu yang bukan hanya untuk kepentingan hidup sementara, tapi lebih jauh untuk kepentingan hidup ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan akhir dari Rabiul Akhir ini menjadi renungan bagi kita bahwa ada peristiwa sejarah yang penting yang itu pantas dan patut untuk kita ambil hikmahnya. Kemudian ada hari esok yang harus kita persiapkan, di mana hari esok itu harus kita kalkulasi terhadap persiapan kita. Kalkulasinya tentu menggunakan ilmu. Ilmu yang ma'rifatu syai'in bidalilatihi. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada jamaah dan pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti drama subuh yang live dari Masjid Agung Ruhamata Kengon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkap ya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami akan bergabung bersama Perusahaan Wiritakan untuk mengikuti Warta Tanogayoh. Dan sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Tetap bersama kami. Dan selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya tentunya di pagi ini.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Jelang pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali kami bergabung bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti Warta Tanhokayo dari studio kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mendengar, kami sampaikan sari berita pagi ini. Musim penghujan, material longsor sempat menutupi badan jalan di pinggir Danau Lutawar. Jembatan Skip yang juga menghubungkan Aceh Tengah ke Nagan Raya kini mulai dibangun ulang. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui streaming maupun aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Material longsor sempat menutupi badan jalan di pinggiran Danau Lotawar. BPBD Aceh Tengah turunkan alat berat sehingga arus lalu lintas dapat kembali normal. Berikut informasi selengkapnya.
1: Material longsor menutupi badan jalan di Kelitu, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 7 Oktober 2026 sempat menutup akses masyarakat yang melintas. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Aceh Tengah, membuat material tanah dari sisi tebing kemudian turun hingga menutupi akses jalan. Penanganan dilakukan pada Kamis 8 Oktober 2026 dengan membersihkan material longsor yang menutupi jalan agar akses masyarakat dapat kembali digunakan. Setelah material longsor berhasil disingkirkan, kondisi jalan kembali dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas di kawasan itu kembali berjalan seperti biasa. Meski akses jalan telah kembali normal, masyarakat yang melintas tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat turun hujan. Kondisi tebing dan tanah yang masih basah berpotensi menyebabkan material kembali turun ke badan jalan. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi jembatan Skip di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihmara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
3: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
4: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak. Ya.
2: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kearsiban dan Perpustakaan Bener Meriah berupaya mendongkrak minat baca masyarakat, terutama siswa sekolah, dengan memberikan layanan berbeda bagi setiap jenjang pendidikan. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bener Meriah berupaya mendongkrak minat baca masyarakat, terutama siswa tingkat TK hingga SMA. PLT Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bener Meriah Mursaha mengatakan, pihaknya berusaha memberikan pelayanan optimal bagi para pembaca yang hadir ke perpustakaan tersebut. Saat ini sebutnya, sebagian besar pengunjung berasal dari lingkungan sekolah yang menggelar kunjungan ke perpustakaan menjadi kegiatan rutin.
6: Untuk ini kami dari Pustakawan berupaya melayani dengan sebaik-baiknya sehingga para pustakawan, para tamu-tamu perpustakaan bisa hadir menikmati apa yang ada di perpustakaan. Kita tahu perpustakaan bukan hanya sebagai tempat mencari ilmu, tetapi saat ini juga menjadi tempat rekreasi, tempat melakukan penelitian, tempat untuk masyarakat untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial ya, yang kita sebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
5: Sementara itu, salah satu pustakawan Bener Meriah, Sri Rahayu menyebut, pihaknya memberikan layanan khusus kepada siswa PAUD atau TK dengan membacakan intisari dari buku yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk meningkatkan antusias rasa ingin mengetahui yang berujung pada peningkatan minat baca bagi para siswa usia dini.
7: Anak-anak TK, SD, kami menyampaikan dengan versi anak-anak. Karena mereka belum bisa membaca atau memahami, jadi kami berupaya membacakan buku agar mereka dapat memahami dan bisa memotivasi anak-anak untuk ingin membaca dan berkunjung ke perpustakaan Bener Meriah.
5: Dapat dipungkiri, minat baca secara nasional saat ini telah jauh menurun. Karenanya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bener Meriah berusaha memberikan hal berbeda agar buku dapat lebih menarik dan menjadi salah satu sumber ilmu yang disenangi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong kembali menggelar pelatihan vokasi batch 5 sekaligus menutup pelatihan batch 4. Berikut informasi selengkapnya.
8: Bupati Bener Meriah Armia secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional batch 5 sekaligus menutup pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun anggaran 2020.

Usaha Rakyat atau KUR. Pelatihan Vokasi Nasional Batch 5 tahun ini mencakup sejumlah bidang keterampilan, diantaranya las dan pabrikasi logam, otomotif sepeda motor, tata boga, barista kopi gayu, menjahit, teknologi informasi dan komunikasi, serta desain grafis. Arlia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas dukungan terhadap pelaksanaan program Vokasi Nasional di Kabupaten Benar Meriah. Ia turut mengapresiasi para instruktur yang telah memberikan bimbingan dan keterampilan kepada para peserta selama mengikuti pelatihan. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Benar Meriah Abdul Kadir menyampaikan, pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 diikuti sebanyak 112 peserta, sedangkan Batch 5 diikuti sebanyak 96 peserta. Untuk Batch 4, pelatihan dilaksanakan dalam beberapa bidang keahlian, yakni tata boga, barista, penjahit, bordir atau hias busana, listrik, otomotif, dan praktikal office. Sementara itu, bidang keahlian yang dibuka pada pelatihan Batch 5 meliputi tata boga, barista, menjahit, listrik, otomotif, dan praktikal office. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat Benar Meriah sehingga mampu meningkatkan peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di daerah. Bambang Syahputra, RRI Takilun, melaporkan.

0: Pendengar, TP PKK Aceh Tenggara menggelar berbagai perlombaan untuk peringati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54.
1: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Aceh Tenggara menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54. Kegiatan berlangsung di ruang Oprum Sikdakar setempat kemarin. Perlombaan yang digelar meliputi lomba make up, memaksa, melagam, serta mars HKG PKK. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran kader TP PKK dari seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua TP PKK Aceh Tenggara, Nurjana Fakri, berharap peserta dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mempererat kebersamaan antar kader. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus memotivasi para kader TP PKK untuk terus meningkatkan kualitas keluarga khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, kreatif, dan memiliki nilai ekonomi.
2: HKG ke-54 tahun 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan perlombaan, pertama make up, kedua melagam, ketiga emas, HKG ke-4 memasak. Harapan saya semoga peserta yang ikut berlomba harus

0: dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah.
1: Lembaga penjamin simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafril mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah set off terhadap kewajiban nasabah serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
2: Ada bank IV, kemudian 141 BPR dan 19 BPRS. Itu juga sendiri sekarang masih ada dalam likuidasi 1, ketiga sudah selesai dalam likuidasi. Jadi ada beberapa bank, nanti ada rinciannya setelah ini. Jadi paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera sendiri,
1: Syafril menjelaskan keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Perlindungan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pada kesempatan itu, Syafril juga menyampaikan LPS menguatkan peran dan fungsi lembaga tersebut setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Unzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Imigrasi Kota Sabang menggelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
4: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
3: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di Kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
4: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
3: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan

0: yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, jelang persiapan pelaksanaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut informasi selengkapnya.
2: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Babuda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
3: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan di EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenan masing-masing.
2: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi, Dede Rahmat, mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
3: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya, kotanya cuma 10.
2: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
4: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Melabuh.
2: Betty mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabuh, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.

kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Musim penghujan, material longsor sempat menutupi badan jalan di pinggir Danau Lutawan. Jembatan skip yang juga menghubungkan Aceh Tengah ke Nagan Raya kini mulai dibangun ulang. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Tanokayo bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, Benar Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya. Dan juga salam Jumat berkah untuk Anda semua tentunya di edisi pagi ini. Dan satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda sembari kita nantikan untuk bergabung kembali bersama Perusahaan RRI Takengon untuk mengikuti info cuaca bersama BMKG Aceh yang dipandu rekan Nur Hasanah nantinya dari Perusahaan RRI Takengon.

Pukul 6.30 menit, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Taken untuk mengikuti info cuaca bersama BMKG Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan kita dengarkan info cuaca untuk pagi ini. Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama perakirawan BMKG Aceh, ada Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini khususnya Jumat 9 Oktober 2026?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah, meliputi wilayah Aceh Tengah, Bandar Meriah, kemudian wilayah Goyolus, serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026. Untuk pagi hari, umumnya wilayah Tengah ini berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian nanti menjelang siang juga kami prediksi itu keadaan cuaca juga berkisar antara berawan hingga berawan tebal, namun hanya saja untuk wilayah Gayolwas serta daerah Aceh Tenggara memang kami prediksi untuk hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada saat menjelang malam hingga dini hari kondisi mulai agak normal, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga mencapai 95%-nya. Kemudian untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun pada saat menjelang siang hingga sore hari memang ada sedikit peningkatan, khususnya untuk wilayah Gayolwas serta daerah Aceh Tenggara, kenaikannya berkisar antara 20 hingga mencapai 30 km per jamnya. Yeah.
1: Baik, untuk pantauan titik panas, izin Pak Dedi seperti apa?
2: Jadi untuk pantauan titik panas dari pantauan satelit kami dari kemarin hingga pagi ini, yaitu tidak terpantaunya adanya titik panas, maksudnya titik panas di seluruh wilayah Provinsi Aceh termasuk wilayah Tengah. Dari kemarin hingga pagi ini juga memang tidak terpantau atau tidak adanya titik panas untuk wilayah Aceh ya.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya.
2: Iya, memang kami mencoba untuk memperkirakan ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang potensi hujan ini cukup besar terjadi di wilayah Tengah, khususnya untuk wilayah Gayolwas serta daerah Aceh Tenggara ya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memungkinkan terjadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, dan ini memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu ada pun himbauannya, kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca khususnya untuk hari ini, dan bahkan ada himbauannya untuk beberapa hari ke depan terkait dengan potensi hujan yang bisa dibilang dari sedang hingga cukup tinggi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca bersama BMKG Aceh sudah kita ikuti, dan Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat atau bersama Kabar Aceh yang dirangkaikan dalam Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setiap harinya pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk selanjutnya

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti info cuaca dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan requestan dari pendengar kita, dari Nyama Selfie di pagi Jumat Berkah ini. Ada Bulang darinya Gumara ya. Dan pendengar, tetap semangat dan tetap tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat menghormati. Moderasi Beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
4: Moderasi Beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
3: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.

0: adalah lagu.
1: Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya pendengar kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pemerintah begitu Pak.
3: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
4: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara di situ, tidak terjabat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026, saya Risi Rustarto. Perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026, saya Risi Rustarto.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak.